0: kasih, sampai jumpa.
1: Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Well, who's next?
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Terkait dengan kelanjutan dari SPPG yang menjadi penyalur makanan program MBG yang diduga ini ya Sobat K akhirnya mengakibatkan keracunan untuk belasan anak TK dan PAUD Sobat K. Akhirnya operasional SPPG Kaliwates tersebut dihentikan. Bagaimana selengkapnya? Kira-kira bagaimana kelanjutannya Sobat K? Sudah ada pernyataan juga dari perwakilan KPPG Jember. Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
3: Hot News.
4: Pemerintah melalui KPPG memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Jember, ditutup sementara pasca peristiwa keracunan yang menimpa 18 murid TK dan PAUD yang diduga usai mengonsumsi makanan program makan bergizi gratis pada Rabu kemarin. Perwakilan KPPG Jember, Muhammad Isomudin, pada Kamis 21 Mei 2026 menyampaikan penghentian distribusi makanan mulai dilakukan hari ini sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang telah diamankan petugas. Menurut Isomudin, keputusan penghentian operasional terhadap dapur SPPG yang telah beroperasi kurang lebih 3 bulan itu bersifat sementara dan dilakukan sebagai langkah evaluasi terhadap fasilitas dapur maupun proses pengolahan makanan. Dalam pemeriksaan lapangan, tim menemukan sejumlah fasilitas yang belum sesuai standar keamanan pangan. Salah satunya, alat penyaring lemak yang masih menggunakan bahan besi. Padahal standar yang ditetapkan harus menggunakan stainless steel karena lebih aman dan tidak mudah berkarat. Selain itu, tim pengawas juga memberikan catatan terkait pemantauan suhu ruang pengolahan makanan serta tatap penyimpanan bahan baku basah dan kering yang harus dipisahkan sesuai prosedur. Isomudin menambahkan, operasional SPPG baru akan kembali berjalan setelah seluruh fasilitas diperbaiki dan hasil uji makanan dinyatakan aman. Pihak KPPG menegaskan, penghentian sementara ini dilakukan demi memastikan keamanan makanan sebelum layanan MBG kembali diberikan kepada masyarakat. Sebagai informasi, ada 4 korban dugaan keracunan yang harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kaliwates, 1 orang di Puskesmas Kaliwates, dan 1 orang di Puskesmas Jember Kidul. Selebihnya menjalani rawat jalan.
5: Itu ada distrap, itu penyaring lemak itu harusnya kan stainless, ini tadi besi. Nah, kenapa tidak dibolehkan besi? Karena kan rawan berkarat. Itu salah satunya aja. Kemudian pemantauan suhu di ruang pengolahan, kemudian penyimpanan bahan baku di gudang basah dan gudang kering itu juga ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan lah. Seperti itu. Jadi tadi sudah dikoordinasikan, laporan juga sudah naik. Untuk keputusannya ini sementara pasti diberhentikan sampai uji makanan ini keluar, kemudian fasilitas diperbaiki, baru nanti silakan laporan kembali siap

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. No matter what, no matter what.

0: One Way. Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kay, kita update kabar terbaru untuk saudara-saudara kita yang lagi menunaikan ibadah haji ya Sobat Kay. Dimana jelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember sudah dipastikan yang sudah berangkat ke Tanah Suci. Sobat Kay, kloter terakhir embarkasi Surabaya yaitu kloter 116 dikabarkan sudah resmi diterbangkan pada Kamis tanggal 21 Mei 2026 kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember Nur Soleh menyampaikan kloter terakhir ini merupakan gabungan jemaah haji dari seluruh daerah di Jawa Timur, termasuk dua jemaah asal Jember yang sebelumnya sempat tertunda keberangkatannya karena sakit. Dua jemaah ini yakni Eva dan suaminya Heru yang sebelumnya tergabung dalam kloter 97. Tapi keduanya sempat diturunkan di Bandara Kuala Namu karena kondisi kesehatan Eva menurun saat perjalanan menuju Arab Saudi. Menurut Nur Soleh Sobat, setelah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang, keduanya akhirnya bisa diberangkatkan bersama kloter 116 yang menjadi penerbangan terakhir embarkasi Surabaya tahun 2026. Sebelumnya Sobat K, terdapat 4 jemaah asal Jember yang sempat tertunda keberangkatannya karena alasan kesehatan. Dua diantaranya telah lebih dulu berangkat bersama kloter 107, sedangkan Eva dan Heru menyusul dalam kloter terakhir. Ia menyampaikan juga dengan semakin dekatnya pelaksanaan wukuf di Arafah, sejumlah persiapan mulai dilakukan oleh otoritas penyelenggara haji di Arab Saudi. Salah satunya penghentian sementara operasional bus selawat mulai 22 Mei 2026. Penghentian layanan bus selawat ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Armusna, yaitu rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Meski begitu Sobat, secara umum kondisi jemaah haji asal Jember dilaporkan dalam keadaan baik dan tetap mengikuti rangkaian ibadah sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Senang sekali ya mendengarkan kabar baik ini, yang sakit-sakit juga sudah sembuh dan sudah diberangkatkan. Mudah-mudahan segalanya diberikan kemudahan untuk para jemaah haji dari Jember sampai pulang nanti dan menjadi haji yang mabrur ya Sobat K. Good morning.
2: Sound of knowledge. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aku

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Anita Sumardi. Jamaah Haji Kloter Sub 83 asal Kabupaten Banyuwangi mengikuti kegiatan bimbingan manasik Armusna pada hari Rabu 20 Mei 2026 sebagai persiapan menghadapi puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kegiatan tersebut diikuti seluruh jamaah dengan penuh antusias guna memperdalam pemahaman teknis pelaksanaan ibadah selama fase Armusna. Dalam kegiatan bimbingan itu, pemateri Haji Mukhlis menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan kesehatan menjelang rangkaian ibadah puncak haji. Menurutnya, cuaca panas di Arab Saudi menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah sehingga diperlukan kesiapan fisik yang baik.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, pagi ini membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan masyarakat terhadap hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Situbondo mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Fenomena musiman ini berimbas langsung pada harga jual sapi yang merangkak naik hingga mencapai 2 juta sampai 5 juta rupiah per ekor tergantung ukuran serta kualitasnya. Tingginya minat pasar tidak hanya didominasi oleh konsumen lokal, melainkan juga dipicu oleh kedatangan para tengkulak dari luar daerah seperti Bojonegoro yang ikut berburu pasokan ternak.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Batu memastikan seluruh hewan kurban yang dijual di sejumlah lapak berada dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikurbankan. Kepastian itu disampaikan PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto usai memimpin inspeksi kesehatan hewan kurban di wilayah Kecamatan Batu. Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan dokter hewan di beberapa lokasi penjualan ternak termasuk Grandong Farm di Jalan Patimura serta lapak penjualan di Jalan Sultan Agung. Selain pemeriksaan klinis, petugas juga memberikan suntikan vitamin agar kondisi hewan tetap prima hingga hari penyembelihan. Selain itu, Pemkot Batu juga menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi jenis limusin berbobot sekitar 1,2 ton yang rencananya disalurkan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Pemkot berharap pengawasan ketat ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat membeli dan mengonsumsi hewan kurban.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, ratusan pengemudi ojek online Gabungan Aksi Roda 2 Solo Raya mendatangi kantor DPRD Kota Solo. Komunitas ojol menyampaikan persoalan yang mencekik kesejahteraan mereka di lapangan, mulai dari minimnya proteksi hukum, ketidakjelasan status kemitraan, tingginya potongan aplikator, hingga tidak ada kenaikan tarif dasar dalam beberapa tahun terakhir. Pihak legislatif daerah pun berjanji akan mengawal dan meneruskan kajian data ini ke Jakarta untuk kewenangan penertiban undang-undang mutlak.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Alifa masih menemani kamu ya Sobat K, dan kita masih juga update terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di yang sudah masuk ya ke puncak ibadah haji, yaitu di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina Sobat K. Dikabarkan jemaah haji asal Jember mulai memasuki fase persiapan penting sebelum pelaksanaan wukuf Sobat K. Jadwal jemaah menuju rangkaian Armusna ini berlangsung pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin, tanggal 25 Mei 2026, dan puncak pelaksanaan wukuf di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah atau Selasa tanggal 26 Mei nanti. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember Nur Soleh pada Kamis kemarin menyampaikan bahwa pada fase ini Sobat K, jemaah dihimbau untuk mulai mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, terutama yang berpotensi menguras stamina. Menurutnya, antusiasme jemaah untuk beribadah di Masjidil Haram sangat tinggi, tapi pihaknya terus melakukan pengendalian agar kondisi fisik jamaah juga tetap terjaga menjelang puncak ibadah haji. Sebab Sobat, keinginan jemaah untuk sholat di Masjidil Haram ini dinilai sangat luar biasa. Pihaknya berusaha untuk membendung agar mereka gak terlalu banyak aktivitas yang menguras tenaga, kecuali ibadah ringan seperti zikir dan juga sholat. Dia menegaskan puncak haji merupakan fase terpenting dalam seluruh rangkaian ibadah, sehingga persiapan fisik menjadi faktor utama agar jemaah bisa melaksanakan wukuf dengan sempurna. Terkait dengan persiapan di lapangan Armusna, Nur Soleh menjelaskan bahwa tahun ini dilakukan sejumlah langkah antisipasi, termasuk visitasi dari sektor dan daerah kerja untuk pembinaan jemaah, baik dari aspek kesehatan maupun teknis pelaksanaan. Selain itu Sobat, setiap kloter juga mendapat kesempatan melakukan supervisi dan observasi langsung ke lokasi Arafah dan Mina. Untuk kloter 97, kegiatan ini dilakukan di hari yang sama dengan pembatasan peserta sebanyak 5 orang per kloter. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar saat jemaah menuju ke Arafah dan Mina, pihaknya sudah mengetahui posisi tenda dan lokasi yang akan ditempati. Dia menambahkan, masing-masing kloter juga sudah menyiapkan penanda berupa banner bertuliskan nomor kloter untuk memudahkan identifikasi lokasi tenda, sehingga seluruh jemaah baik dari KBIH maupun jemaah mandiri bisa berkumpul di titik yang sama tanpa perbedaan. Terkait dengan kondisi kesehatan jemaah Sobat K, Nur Soleh menyebutkan bahwa memang terdapat beberapa jemaah dengan kategori risiko tinggi, tapi hingga saat ini tidak ada jemaah asal Jember yang menjalani perawatan di rumah sakit, seperti yang tadi sudah kita bahas di informasi pertama ya. Jadi beberapa jemaah yang memang sempat dirawat di rumah sakit sebelumnya, bahkan ada yang sempat harus landing di Kuala Namu juga, dia juga sudah diberangkatkan di kloter terakhir Sobat K. Jadi semuanya sudah dari tanah suci, dan diharapkan seluruh jemaah bisa menjalankan rangkaian ibadah haji dengan sehat dan sempurna, khususnya saat pelaksanaan wukuf ya, yang menjadi inti dari ibadah haji ini. Nur Soleh juga mengajak masyarakat Jember untuk turut mendoakan kelancaran dan kesehatan para jemaah selama menjalani puncak ibadah di tanah suci.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu. Jet setter, go getter.

0: Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat, Dewa United bertekad untuk meraih kemenangan saat menghadapi Bali United di laga pamungkas Super League musim 2025-2026. Target kemenangan juga diusung oleh Arema FC saat kedatangan PSIM Yogyakarta.
1: Dewa United dan Bali United berhadapan pada pekan ke-34 Super League di Banten International Stadium Jumat malam. Dewa United kalah dari Persis Solo pada laga terakhirnya. Hasil tersebut mengakhiri catatan kemenangan 4 laga beruntun yang didapat. Target kemenangan pada laga melawan Bali United menjadi harga mati, sekaligus tentu akan memicu mereka untuk meraih hasil apik di laga penutup musim. Dewa United masih punya satu target pada pekan terakhir. Mereka berharap finish di peringkat keempat klasemen akhir. Sebab posisi itu membuat Egy Maulana Fikri dan kolega punya peluang tampil di ajang ASEAN Club Championship. Sementara Bali United sudah tidak punya target spesifik. Pasukan pelatih Johnny Jansen tersebut mungkin punya ambisi untuk memperbaiki rekor tandangnya, di mana Bali United 3 kali kalah pada 4 laga tandang terakhir. Menang di markas Dewa United akan jadi modal apik bagi Bali United untuk menatap persaingan musim depan. Selain target kemenangan, pelatih Johnny Jansen mungkin akan memakai laga ini untuk memberi menit bermain pada sejumlah pemain muda. Sementara dari Stadion

0: Kedua, jadi bukti bahwa mereka harus berbenah agar lebih kompetitif musim depan. PSIM pasti akan melakukan evaluasi komposisi pemain. Beberapa pemain asing PSIM tidak memberi kontribusi optimal. Nerman Heljeta dan Derry Corvey dapat sorotan lebih. Jika diberi kesempatan bermain lawan Arema FC, mereka wajib tampil optimal demi memudahkan Duri mendapat klub musim depan.
1: Piala Indonesia disyaratkan bakal bergulir lagi mulai musim depan. Pemirsa, Indonesia League selaku operator mengaku sudah menyusun jadwal pertandingan turnamen ini. Turnamen pendamping kompetisi utama ini terakhir kali digelar musim 2018-2019 yang dimenangi PSM Makassar. PSSI kerap beralasan jadwal padat menjadi penghalangnya untuk Piala Indonesia kembali bergulir. Adapun Indonesia League membantah bahwa mereka kesulitan mengatur jadwal antara Liga selaku kompetisi utama dan Piala Indonesia. Mereka selalu siap menyusun jadwal jika diminta untuk menggelar turnamen ini, dan saat ini Indonesia League mengaku tengah menyesuaikan jadwal Piala Indonesia dengan Super League Championship Liga Nusantara berkaca dari turnamen terakhir. Piala Indonesia diikuti oleh klub-klub yang berkompetisi dari 3 level kompetisi nasional ini. Selain itu, Indonesia League juga akan melakukan sinkronisasi agenda kejuaraan kontinental dan juga regional. Klub Indonesia akan tampil di pentas Asia dan Asia musim depan. Demikian pemirsa headline news saat ini. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan hadir untuk Anda.
2: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih terkait dengan yang viral kemarin Sobat Kay di Kabupaten Jember, yaitu adanya dugaan keracunan yang dialami oleh belasan siswa TK dan PAUD di Kaliwates Sobat Kay. Akhirnya Satgas melakukan sidak ke dapur SPPG yang menyalurkan MBG tersebut di Kaliwates. Kita simak selengkapnya ya Sobat, berikut ini informasinya dalam Hot News.
2: Hot News. Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Kamis pagi 21 Mei 2026, usai belasan murid TK diduga mengalami keracunan makanan MBG pada hari sebelumnya. Sidak dilakukan bersama pihak kecamatan, Dinas Kesehatan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Anggota Satgas MBG Jember, Indra Tri Purnomo mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi dapur sekaligus mengumpulkan data awal penyebab dugaan keracunan. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan standarisasi dapur masih belum memenuhi ketentuan yang diharapkan oleh pihak penyelenggara program MBG Nasional atau BGN. Selain itu, sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan telah diamankan oleh Dinas Kesehatan BBPOM untuk dilakukan uji laboratorium lebih lanjut. Indra menjelaskan, terdapat dua jenis menu ayam suwir yang disajikan kepada siswa. Salah satu menu diduga menjadi penyebab keracunan pada murid TK dan PAUD. Sementara menu ayam suwir lainnya yang disalurkan untuk tingkat SMP dilaporkan tidak menimbulkan masalah. Satgas MBG, lanjut Indra, hanya bertugas memberikan rekomendasi dan laporan kepada pihak BGN terkait kelayakan operasional dapur SPPG. Sementara keputusan penghentian sementara maupun penutupan permanen operasional sepenuhnya menjadi kewenangan BGN setelah menerima laporan terpadu dari berbagai pihak. Satgas berharap evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dan pengolahan makanan dapat mencegah kejadian serupa kembali terjadi di Kabupaten Jember.
3: Dan untuk standarisasinya memang untuk standarisasi dapur masih kurang dari standarisasi dari yang diharapkan dari BGN. Jadi seperti itu, mungkin untuk hasil keracunan penyebabnya nanti menunggu hasil dari uji lab dari Dinas Kesehatan dan BPOM.
4: Sudah ada sampel, sudah ada diamankan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM. Apa menu apa? Makanan yang keracunan kemarin ada dua jenis ya. Yang satu tidak ada masalah. Makanan yang satunya, yang satu yang menyebab keracunan.
5: One, two, three.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Jam 8.25, Sobat K, sudahkah kamu sarapan? Ini yang gak biasa sarapan pasti jawabnya antar aja, makan siang gitu ya Sobat. Tapi yang biasa sarapan dan mungkin jam segini masih belum isi perutnya, kayaknya bisa deh untuk mulai diisi perutnya dengan ya cemilan-cemilan ringan aja. Gak perlu langsung yang berat supaya setidaknya lambung kamu bekerja, ada pemanasannya lah pagi-pagi ini. Dan juga Sobat Ki, tentu saja Alifa tidak sendirian. Seperti biasa, Alifa sudah ditemani oleh Sobat Sania pagi hari ini. Apa kabar Sania?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Suaranya sudah naik 10% apa? Karena kemarin kan Sania bilang masih ini ya, masih serek-serek ya. Mudah-mudahan hari ini getting well soon ya, untuk Sania. Dan juga ada update informasi apa aja nih pagi hari ini, San?
3: Jadi yang pertama Sobat K, ada dokter UGD Puskesmas Kaliwates yang membongkar penyebab keracunan massal MBG di Jember. Kemudian ada penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Kesra Bondowoso.
2: Dana hibah keluar lagi kasusnya karena ini dari Bondowoso. Kita akan simak update selengkapnya Sobat bersama Sania berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM, K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Kasus dugaan keracunan massal program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Kaliwates Jember masih terus diselidiki. Dokter UGD Puskesmas Kaliwates menduga gejala yang dialami para siswa mengarah pada serangan bakteri dari makanan yang dikonsumsi. Dokter UGD Puskesmas Kaliwates Dr. Arif Wahyudi pada Jumat 22 Mei 2026 menyampaikan, sebagian besar pasien mengalami gejala mual, muntah, diare, hingga sakit perut setelah menyantap menu MBG. Menurutnya, kondisi tersebut diduga dipicu kontaminasi bakteri pada makanan, meski penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Sementara itu, pemerintah daerah bersama Satgas MBG dan petugas kesehatan telah melakukan sidak ke dapur penyedia makanan di wilayah Kaliwates. Sejumlah sampel makanan dan bahan baku juga telah diambil untuk diperiksa lebih lanjut guna memastikan sumber penyebab dugaan keracunan massal tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Kesra Kabupaten Bondowoso hingga kini masih terus berjalan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Bondowoso mulai mengalami dugaan penggelembungan dana, penggelembungan harga dalam pengadaan mebeler program hibah APBD tahun 2021. Salah satu pengusaha mebeler pada Jumat 22 Mei 2026 mengungkapkan, terdapat selisih harga yang dinilai tidak masuk akal dalam pengadaan barang hibah tersebut. Ia menilai harga paket mebeler yang dibelanjakan melalui program hibah jauh lebih tinggi dibanding harga pasar untuk spesifikasi barang serupa. Sementara itu, Kejari Bondowoso menyatakan proses penyelidikan masih berada pada tahap pengumpulan data dan klarifikasi terhadap sejumlah penerima hibah. Penyidik juga terus menelusuri mekanisme pengadaan mebeler serta dugaan adanya pengondisian penyedia barang dalam program hibah Kesra tersebut. Demikian Sobat K, kembali ke studio.
4: Good morning. Radio.
5: Sound of Knowledge.

0: power, geng, push.
1: Jangan ayo dah. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Menjelang momentum Idul Adha, Sobat Gay, sudah mulai hafalkah titik-titik pos hewan kurban, Sobat Gay? Karena kalau di sekitar kampus sudah mulai kelihatan lah ya. Yang nggak literally di lingkar kampus sih, agak belok dikit sih. Tepatnya di sekitar Tidar ya, Sobat Gay. Di situ ada salah satu pos hewan kurban juga. Kemudian mungkin di titik-titik lain yang sudah mulai bermunculan satu persatu bisa share juga. Dan pada intinya Sobat K, untuk menjelang Idul Adha tahun ini, Pemkab Jember melalui DKPPP, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan, ini mulai memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hewan ternak yang dijual ini dalam kondisi yang sehat, aman dikonsumsi, sekaligus mencegah penyebaran PMK atau penyakit mulut dan kuku. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPPP Jember, Dr. Hewan Henry Kurniawan Mulyo Diputro mengatakan, pengawasan sudah dimulai sejak pertengahan Mei 2026 ini. Menurut Henry, survei awal dilakukan sejak 16 Mei saat sejumlah pedagang mulai mendirikan kandang sementara di tepi jalan. Selanjutnya, mulai 18 Mei, petugas melakukan pemeriksaan aktif terhadap hewan-hewan yang diperjualbelikan. Dr. Henry menjelaskan, pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah antemortem atau pemeriksaan saat hewan masih hidup untuk memastikan ternak bebas penyakit dan layak dipotong. Sementara tahap kedua adalah postmortem, yaitu pemeriksaan setelah penyembelihan untuk mengecek kondisi organ dalam serta kualitas daging. Pemeriksaan pasca penyembelihan ini dinilai juga penting agar organ yang tidak layak konsumsi tidak beredar di masyarakat. Jika ditemukan gangguan seperti cacing hati maupun cacing paru, maka bagian tersebut akan langsung diafkir, Sobat K. Good morning, Sound of Knowledge. Ini jadi mengingatkan dengan kasus di tahun, di sekitar 2-3 tahun yang lalu ya Sobat K. Waktu itu Jember itu benar-benar belum, Alifa kurang inget ya pada saat itu KLB atau enggak. Tapi yang jelas untuk PMK itu benar-benar banyak terjadi dan banyak hewan-hewan yang tiba-tiba mati begitu Sobat K pada saat itu. Dan itu juga berdekatan dengan momentum Idul Adha, sehingga masyarakat diharapkan agar bisa lebih waspada lagi. Hanya saja di Kabupaten Jember saat ini Sobat K, kasus PMK-nya sudah relatif terkendali dan ancaman penyebarannya ini sebenarnya juga masih jadi perhatian pemerintah daerah. Karena sampai bulan ini ya, Mei 2026, DKPPP mencatat terdapat 2 ekor ternak yang sempat terkonfirmasi positif PMK di bulan Februari lalu. Dan untuk menekan resiko penyebaran penyakit, DKPPP terus menggencarkan vaksinasi massal. Sedikitnya ada 40.000 dosis vaksin PMK yang sudah diberikan kepada ternak di sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Program vaksin ini juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang dijalankan sepanjang tahun. Selain itu Sobat, pengawasan kesehatan hewan kurban juga diperkuat dengan melibatkan organisasi profesi. Sekitar 30 dokter hewan dari PDHI serta 80 tenaga paravet diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan di titik penjualan hewan kurban maupun lokasi penyembelihan. DKPPP juga menggandeng IPAVET dan Paravetindo dalam pengawasan ini, Sobat K. Mudah-mudahan diberikan kesehatan juga untuk para pengasuh hewan-hewan ini sampai akhirnya laku dan disembelih nantinya. Karena tentu saja ya Sobat K, karena ini untuk punya kandang sementara itu kan juga berarti harus ada penjaganya juga. Mudah-mudahan semuanya sehat, hewan-hewannya sehat, sehingga kurban tahun ini lancar dimanapun kamu berada.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: another. Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, lebih dari 1.000 orang berkumpul di jalan-jalan Athena pada hari Kamis melakukan aksi protes setelah pasukan Israel mencegat armada internasional yang membawa aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Para demonstran berbaris menuju kedutaan Israel di ibu kota Yunani. Mereka memprotes serangan Israel terhadap Global Sumut Flotilla, armada bantuan internasional yang berupaya menembus blokade Gaza dan mengirim bantuan kemanusiaan. Pemerintah Israel pada hari Kamis telah membebaskan dan mendeportasi ratusan aktivis armada yang mencoba menerobos blokade laut Israel terhadap Gaza. Kemarahan di berbagai negara atas perlakuan terhadap para aktivis mendorong beberapa negara untuk memanggil utusan Israel agar mendengarkan kekhawatiran mereka. Sekitar 420 aktivis telah meninggalkan Israel dengan pesawat menuju Turki, tempat mereka mendarat pada Kamis malam di Istanbul. Pemirsa, serangan udara Israel menewaskan sebuah keluarga di Tire, Lebanon. Serangan terus berlanjut meskipun perjanjian gencatan senjata telah diperpanjang. Warga kota Deir Kanon di Tire pada hari Kamis memberikan penghormatan terakhir kepada keluarga yang tewas dalam dugaan serangan udara Israel yang menargetkan rumah mereka. Di tengah serangan yang terus berlanjut di seluruh Lebanon Selatan, meskipun perjanjian gencatan senjata telah diperpanjang. Dan hingga kini tentara Israel belum berkomentar tentang serangan tersebut. Meski telah berulang kali menyatakan bahwa operasinya di Lebanon menargetkan apa yang mereka sebut sebagai infrastruktur dan kemampuan Hizbullah. Allahu Akbar.

0: got something I want to talk about.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Masih soal dugaan keracunan terhadap belasan anak TK dan PAUD di Kaliwates, Sobat Gay. Untuk yang kita berdasarkan informasi yang sudah kita himpun ya, ini operasional SPPG Kaliwates sudah disidak juga oleh Satgas MBG dan dikabarkan akan segera dihentikan. Kita simak update selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
3: Hot News.
4: Pemerintah melalui KPPG memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Jember, ditutup sementara pasca peristiwa keracunan yang menimpa 18 murid TK dan PAUD yang diduga usai mengonsumsi makanan program makan bergizi gratis pada Rabu kemarin. Perwakilan KPPG Jember, Muhammad Isomudin, pada Kamis 21 Mei 2026 menyampaikan penghentian distribusi makanan mulai dilakukan hari ini sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang telah diamankan petugas. Menurut Isomudin, keputusan penghentian operasional terhadap dapur SPPG yang telah beroperasi kurang lebih 3 bulan itu bersifat sementara dan dilakukan sebagai langkah evaluasi terhadap fasilitas dapur maupun proses pengolahan makanan. Dalam pemeriksaan lapangan, tim menemukan sejumlah fasilitas yang belum sesuai standar keamanan pangan. Salah satunya, alat penyaring lemak yang masih menggunakan bahan besi. Padahal standar yang ditetapkan harus menggunakan stainless steel karena lebih aman dan tidak mudah berkarat. Selain itu, tim pengawas juga memberikan catatan terkait pemantauan suhu ruang pengolahan makanan serta tata penyimpanan bahan baku basah dan kering yang harus dipisahkan sesuai prosedur. Isomudin menambahkan, operasional SPPG baru akan kembali berjalan setelah seluruh fasilitas diperbaiki dan hasil uji makanan dinyatakan aman. Pihak KPPG menegaskan, penghentian sementara ini dilakukan demi memastikan keamanan makanan sebelum layanan MBG kembali diberikan kepada masyarakat. Sebagai informasi, ada 4 korban dugaan keracunan yang harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kaliwates, 1 orang di Puskesmas Kaliwates, dan 1 orang di Puskesmas Jember Kidul. Selebihnya,

0: menjalani rawat jalan.
1: Itu ada distress, itu penyaring lemak itu harusnya kan stainless, ini tadi besi. Nah, kenapa tidak dibolehkan besi? Karena kan rawan berkarat. Itu salah satunya aja. Kemudian pemantauan suhu di ruang pengolahan, kemudian penyimpanan bahan baku di gudang basah dan gudang kering itu juga ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan lah seperti itu. Jadi tadi sudah dikoordinasikan, laporan juga sudah naik. Untuk keputusannya ini sementara masih diberhentikan sampai uji makanan ini keluar, kemudian fasilitas diperbaiki, baru nanti silakan laporan kembali siap operasional kembali.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Yuke. Baru saja bergabung di WhatsApp kita ya, mengirimkan update di sekitar Gelada Kembar di sisi Pasar Kepatihan Sobat K. Dikabarkan oleh Sobat Yuke ya, di sepanjang jembatan Gelada Kembar sudah diberi pembatas tambahan. Harapannya untuk meminimalisir pedagang yang berjualan di atas jembatan. Tapi sobat, tadi pagi sekitar jam 5 lebih masih ada aja yang jualan. Otomatis tambah sempit juga jalannya. Dan tentu saja membahayakan pengendara. Ditambah ada pembeli juga yang bawa kendaraan ya tentu saja. Dan posisinya melawan arus. Angel temen disuruh tertib kata Sobat Yuke. Tapi di jam 6.15 sudah pada tutup lapak sepertinya. Ya, berarti memang sudah diperketat ya Sobat Yuke ya, jam 16 sudah pada tutup lapaknya. Kalau waktu itu kita sempat masih dapat kabar sampai jam 7 pagi tuh masih betah tuh di situ. Tapi bersyukurnya karena udah ada himbauan ini, mungkin memang pengetatan sudah dilakukan. Kemudian juga ada, mungkin ada sanksi tersendiri mungkin ya untuk para pedagang, sehingga juga terlihat lebih bisa dikondisikan. Sekalipun mungkin masih ada sedikit demi sedikit istilahnya kendala ya yang masih ada. Mudah-mudahan kedepannya akan semakin baik dan semakin oke lah pada intinya. Karena jembatan Semanggi ini kan, kok Semanggi? Gelada Kembar. Gelada Kembar ini kan deket banget ke pusat kota ya Sobat K. Ini jadi satu arah juga kalau dari, bisa dari arah Pakem pasti lewat sini Sobat K. Jadi untuk masyarakat yang juga melintas, mungkin masyarakat dari luar kota juga yang berkeliling dari lingkar kampus, perhutani, ini juga pasti akan lewat sini kalau mau ke arah kota. Jadi pasti akan menimbulkan, kalau pagi ya, akan menimbulkan nuansa yang kurang ya kalau misalnya memang sampai jam ramai itu masih stay di sana pedagang-pedagangnya Sobat K. Tapi tetap ya, mudah-mudahan kedepannya ini bisa konsisten dan masyarakat juga bisa konsisten dengan aturan ini, sehingga semuanya bisa terlihat semakin baik di Kabupaten Jember, gak cuma alun-alunnya aja ya. Terima kasih update-nya Sobat Yuke, mudah-mudahan lancar seluruh aktivitas hari ini ya.
2: Good morning. 102.9
0: Sound of Knowledge.
1: Dan juga Sobat K yang Oliva penasaran juga, untuk kamu yang mungkin pagi hari ini lagi olahraga atau lagi WFH nih, terus kamu lagi jalan-jalan di sekitar alun-alun dan sempet nengok dikit di sekitar Jalan Kartini. Nah, coba share juga update-nya Jalan Kartini gimana? Karena di sana itu kalau berdasarkan waktu itu ya update-nya, ada salah satu selebgram juga di Jember yang review Jalan Kartini dan udah ada ornamen-ornamen tambahannya gitu loh Sobat, kayak lampu-lampu jalannya udah ditambah juga. Cuman kalau sekarang progresnya gimana? Pengen tahu deh, apakah sudah siap untuk menjadi street food andalan Jember? Kemudian PKL-PKL-nya apakah sudah mulai terlihat terprogram untuk dipindahkan, ditata? Atau mungkin sudah ada yang kiranya jadi tempat khusus untuk bermusik di sana? Kira-kira bagaimana update-nya bisa kamu kabarkan di 0811-378-1029 ya Sobat. Kayak kita sharing juga di WhatsApp.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Push power, geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill, guys! Better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah es krim makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Belasan murid TK dan PAUD di Kabupaten Jember diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi program makan bergizi gratis atau MBG. Menyusul kejadian itu, Satgas MBG Jember bersama Dinas Kesehatan, pihak kecamatan, dan BPOM melakukan inspeksi mendadak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Kamis pagi. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan standar dapur diduga belum memenuhi ketentuan yang diharapkan Badan Gizi Nasional. Sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan juga telah diamankan untuk diuji laboratorium. Satgas menyebut terdapat dua jenis menu ayam suwir yang dibagikan. Salah satunya diduga memicu keracunan pada murid TK dan PAUD. Sementara menu untuk tingkat SMP dilaporkan aman. Satgas berharap evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dan pengolahan makanan dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. SPPG di Kota Malang diminta sempurnakan pengolahan limbah. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PKP Kota Malang Ade Herawanto yang meminta Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menyempurnakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL sesuai standar Badan Gizi Nasional dan Kementerian PU. Penyampaian ini disampaikan karena limbah cair SPPG memiliki kandungan organik tinggi dan karakteristik yang mirip dengan limbah tinja. Sebelumnya DPUPR PKP juga menemukan sejumlah persoalan saat sidak di beberapa SPPG, seperti saluran limbah yang masih bercampur dengan air hujan. Kedepan pengawasan dan pelatihan pengolahan IPAL akan terus dilakukan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai SOP.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terus melakukan pemeriksaan di sejumlah pasar hewan menjelang momen Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular pada ternak yang diperjualbelikan. Di tengah musim pancaroba, peternak diminta mewaspadai sejumlah penyakit yang rentan menyerang ternak seperti demam 3 hari, batuk pilek, penyakit mata hingga penyakit mulut dan kuku. Yoga Aditama, petugas teknis lapangan DKPP Kabupaten Madiun, bilang hingga saat ini kondisi hewan kurban di wilayah Madiun masih relatif aman. Sebagai langkah pencegahan, peternak dihimbau rutin merawat ternak dengan pemberian vitamin, jamu herbal, serta menjaga kebersihan kandang.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kloter terakhir Jemaah Haji Embarkasi Surabaya berangkat kemarin menandai berakhirnya periode keberangkatan haji dari kota Surabaya. Total ada 116 kloter dari Embarkasi Surabaya untuk musim haji tahun ini dengan perkiraan 44.000 jemaah termasuk petugasnya. Asadul Anam, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya bilang ada salah satu keberangkatan yang sempat tertunda, penyebabnya karena pesawat yang bermasalah sehingga harus melewati proses ganti pesawat. Sekaligus meminta doa agar para jemaah bisa menjadi haji mabrur, pulang kembali ke tanah air dalam kondisi selamat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Mbak Edi Rahma, bergabung di WhatsApp kita ya, mengabarkan cuaca di Mangli. Ini mulai panas Sobat KI ternyata, dan juga di Jalan Danau Toba sama kondisinya juga panas banget. Ini kesempatan ya untuk kamu yang punya cucian, wah keluarin semua nih. Waktunya jemur-jemur nih Sobat KI, tapi tetap ya harus tetap di bawah pengawasan kamu. Jadi kalau nanti sudah mulai kering, ini bisa kamu langsung selamatkan ya barang-barang kamu. Masih dengan Mbak Edi Rahma ya, katanya tetap semangat dan moga sehat selalu, rezekinya juga lancar. Setiap hari harus semangat dan harus jadi orang sukses. Ih keren banget, terima kasih banyak quotes-nya pagi hari ini Mbak Edi Rahma. Mudah-mudahan semuanya juga dilancarkan untuk Mbak Edi Rahma, dimudahkan juga segala usaha, diberikan kesehatan yang melimpah, rezeki yang melimpah ruah juga untuk Mbak Edi Rahma dan keluarga. Untuk kamu juga Sobat K, sudah sampai mana pagi hari ini? Bisa kamu share update-nya di WhatsApp kita, cuaca di tempat kamu juga seperti apa? Di 0811-378-1029.
2: Good morning!
3: Sound of Knowledge.
1: Dan juga Sobat, tentu saja kita masih bersama Sania pagi hari ini. Udah kerasa panasnya gak nih Sania di luar?
4: Wah udah lumayan ya ternyata.
1: Iya bener banget. Ini kalau misalnya dibuat jalan-jalan mungkin gak kerasa ya, kalau cuma 10-15 menit. Tapi kalau 30 menit kayaknya udah tangan.
4: Lumayan sih, bener panas.
1: Nah pagi hari ini ada update apa aja nih?
4: Yang pertama Sobat KI, ada Kemenhaj yang melakukan pencarian jemaah haji Indonesia yang dikabarkan hilang. Kemudian ada Dishub Bangkalan yang mengungkapkan penyebab banyaknya BJU yang mati nih Sob.
0: Isu update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
4: Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian terhadap seorang jemaah haji asal Indonesia yang dilaporkan hilang di Mekah. Tim pencarian diterjunkan setelah jemaah tersebut tidak kembali ke rombongan dan keberadaannya belum diketahui. Direktur Perlindungan Jemaah Kementerian Agama Republik Indonesia pada Jumat 22 Mei 2026 menyampaikan, proses pencarian dilakukan bersama petugas Haji Indonesia dan otoritas Arab Saudi. Petugas juga telah menyisir sejumlah lokasi, mulai dari hotel tempat menginap, rumah sakit, hingga kawasan sekitar Masjidil Haram untuk menemukan jemaah yang hilang tersebut. Kementerian Agama mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk selalu bersama rombongan dan membawa identitas lengkap selama berada di Tanah Suci. Selain itu, jemaah juga diminta segera melapor kepada petugas apabila mengalami kesulitan atau terpisah dari kelompok guna memudahkan proses penanganan. Beralih ke informasi selanjutnya, banyak lampu penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan dilaporkan mati dan dikeluhkan warga. Kondisi jalan yang gelap pada malam hari dinilai membahayakan pengguna jalan serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Bangkalan Muhammad Hasan Faisal pada Kamis 21 Mei 2026 menyampaikan, kerusakan PJU dalam beberapa bulan terakhir dipicu cuaca ekstrim seperti hujan lebat, petir, dan angin kencang. Menurutnya, gangguan pada satu komponen seperti driver atau timer dapat menyebabkan satu deret lampu ikut padam. Selain faktor cuaca, Dishub juga terkendala keterbatasan armada dan anggaran perbaikan. Dishub Bangkalan mencatat, anggaran perbaikan PJU tahun 2026 hanya sekitar Rp140 juta rupiah. Sementara, biaya perbaikan satu lampu bisa mencapai jutaan rupiah. Meski begitu, Dishub memastikan laporan masyarakat tetap akan ditindaklanjuti secara bertahap dan perbaikan segera dilakukan di titik-titik yang mengalami kerusakan. Demikian Sobat K, kembali ke studio.
3: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Masih terkendali. Mendak mengatakan pemerintah juga memperkuat distribusi minyak kita ke Papua untuk menjaga stabilitas harga di kawasan timur Indonesia. Menteri Perdagangan menegaskan pemerintah terus memantau harga minyak kita melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Mendak menyebut harga minyak kita saat ini ada di kisaran Rp15.800 per liter. Harga itu diklaim lebih rendah dibandingkan harga di hari-hari sebelumnya. Meski begitu, pemerintah mengakui harga minyak kita di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua, masih lebih tinggi karena kendala distribusi. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah meminta Perum Bulog untuk memperkuat pasokan ke wilayah Papua. Selama ini pemerintah bersama dengan Badan Pangan Nasional terus melakukan operasi pasar secara rutin untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di pasaran.
2: Berjalan, Surabaya juga dimonitor harganya. Hari ini kalau dicek harga minyak kita kan 15.800, jadi lebih turun dari kemarin. Memang kalau di daerah timur Papua itu lebih tinggi. Nah, kita sudah minta Bulog untuk distribusi ke daerah sana. Jadi insya Allah nggak ada masalah, ya.
3: Akan ada operasi pasar nggak sih, Pak?
2: Operasi pasar kan sering terus dilakukan tuh dengan Bapak Nas.
3: Tapi kalau untuk stoknya sendiri, Pak, stok minyak kita sendiri?
2: Stok aman, nggak ada masalah. Stok aman, jadi harga-harga minyak goreng sebenarnya nggak ada masalah. Teman-teman bisa juga cek di SP2KP, ya kan saya ada datanya. Dan itu kontribusi dari teman-teman.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Zona Bisnis akan kami lanjutkan dengan informasi Serikat Petani Kelapa Sawit.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih bersama Alifa di Kay Perspektif pagi hari ini ya Sobat Kay. Ini beberapa hari terakhir kan kita mendengar kabar terkait dengan relawan-relawan pembela Palestina dari Indonesia yang dikabarkan sempat diculik beberapa waktu lalu oleh tentara Israel ya Sobat Kay. Dikabarkan oleh Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang sudah mengonfirmasi bahwa semua relawan kemanusiaan Global Sumut Flotilla atau GSF termasuk 9 warga negara Indonesia yang sempat diculik oleh militer Israel sudah dibebaskan Sobat K. Harfin Naqshbandi menyampaikan seluruh relawan yang sebelumnya ditahan di penjara Qzyot oleh Zionis Israel sudah dibebaskan dan kini sedang dalam proses deportasi serta pemulangan keluar dari wilayah Israel melalui bandara Remen atau Eilat menuju Istanbul, Turki. Sobat K, hal tersebut disampaikan oleh Harfin pada hari Kamis kemarin ya, tanggal 21 Mei. Para relawan dikabarkan sempat mengalami tindak kekerasan selama penahanan seperti pemukulan hingga penggunaan peluru karet. Tapi Sobat K, ia berharap aksi kekerasan itu nggak terjadi kepada 9 WNI yang ditangkap Israel ini. Proses pemulangan akan terus dipantau oleh tim hukum, jalur diplomatik, dan jaringan internasional pendukung GSF. Harfin menyampaikan, kini tim GPCI sedang bersiap untuk berangkat ke Turki untuk menjemput para relawan WNI. GPCI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang bisa terlihat dari pertemuan.

antara pimpinan GPCI dengan Kemenlu, Sobat K. Jadi kita doakan semoga semuanya dalam kondisi yang baik sehingga pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat ya, Sobat K. Dan semoga kedepannya ini tidak terjadi lagi lah pada intinya ya. Dan Israel bisa mundur pelahan, Sobat K. Tapi kamu notice nggak, Sobat? Akhir-akhir ini juga ramai di sosial media banyak clipper-clipper yang mulai menayangkan video dari kunjungan Donald Trump ke China bertemu Xi Jinping, dan di sana keren banget, dimana ketika Xi Jinping presentasi bagaimana apa ya istilahnya goals internasional China ini di belakang mereka dengan sangat jelas terpampang peta Palestina, tidak ada negara Israel di sana, Sobat K. Kemudian yang kedua berkaitan dengan personal dari Donald Trump ya, kan sebelumnya ya udah tahu lah ya soal Donald Trump. Kemudian juga ada bocoran data dari pihak Amerika Serikat terkait dengan kasus dugaan pedofilia yang melibatkan banyak sekali nama-nama besar termasuk Donald Trump ya, Sobat K. Di waktu kunjungan Donald Trump ke China ini juga Xi Jinping ini bersama tim apa istilahnya ya, tim humas negaranya ini mendatangkan anak-anak sebanyak mungkin untuk menyambut Donald Trump. Dan banyak juga yang komentar netizen-netizen ini ya, datang di roasting di roasting langsung, datang ke China di roasting langsung di depan, dan ini disaksikan oleh seluruh dunia karena ditampilkan juga di berita-berita internasional dimanapun, Sobat K. Dan kalau menurut kamu gimana? Netizennya K-Radio, Sobat K, bisa di-share juga pendapat kamu terkait dengan hal ini, mengingat juga Donald Trump ini termasuk sosok kontroversial ya, karena dia juga yang menjadi penyebab Selat Hormuz sampai sekarang gak dibuka-buka, Sobat K. Coba sampaikan pendapat kamu di 0811 378 1029, kita discuss via WhatsApp ya.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu dan tentu saja masih bersama Liva dan juga
2: Sania di sini sobat.
1: Sania masih di sini sobat untuk menemani kamu juga dengan update-update informasi terbaru di jam 10.22 ini. Kira-kira apa nih yang update banget dan harus masyarakat tahu nih Sania?
2: Jadi ada Kementerian Kesehatan yang berupaya mempersempit ruang merokok untuk menekan tingginya angka perokok pemula di Indonesia. Kemudian ada formula pengentasan kemiskinan Gus Fawaid yang meraih penghargaan tertinggi di Jakarta nih sob.
1: Wow, go to ibu kota ya Gus Fawaid nih ya. Kita simak selengkapnya sobat berikut ini bersama Sania dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyebut remaja usia 14 hingga 19 tahun menjadi kelompok paling rentan terpapar rokok. Karena itu, pemerintah berupaya mempersempit ruang merokok di area publik guna menekan angka perokok pemula di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dalam Indonesian Conference on Tobacco Control 2026 di Universitas Erlangga Surabaya pada Kamis 21 Mei 2026 menyampaikan, sebagian besar orang mulai mencoba merokok saat memasuki usia SMP hingga SMA. Menurutnya, pengendalian rokok harus dimulai sejak dini melalui edukasi kepada anak-anak dan pembatasan area merokok di berbagai fasilitas umum. Selain itu, Kemenkes juga mengingatkan bahaya rokok terhadap kesehatan tidak langsung terlihat, namun dampaknya muncul dalam jangka panjang. Kebiasaan merokok disebut dapat merusak paru-paru, memperkeras pembuluh darah, serta memperburuk risiko penyakit seperti hipertensi dan gangguan pernapasan. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid meraih penghargaan tertinggi di Jakarta atas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Jember. Program tersebut bahkan digadang-gadang berpotensi menjadi pencontohan nasional dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Penghargaan tersebut diterima Gus Fawaid pada Kamis 21 Mei 2026 dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin Pusat. Pemerintah pusat menilai formula pengentasan kemiskinan yang diterapkan di Jember dinilai inovatif dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan ekstrim. Gus Fawaid menyampaikan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Jember untuk terus memperkuat program kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan, upaya pengentasan kemiskinan akan terus dilakukan dalam kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial hingga perbaikan data masyarakat miskin agar penyaluran program lebih tepat sasaran. Demikian kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Sania dan selamat juga ya untuk Gus Fawaid ya atas penghargaannya. Ya, ini tinggal kita tunggu nih hasil dari verbal desil 1 kemarin. Gimana update-nya Gus Fawaid? Bisa segera dipublikasi ya biar kita tahu bagaimana pergeseran angka kemiskinan desil 1 khususnya di Kabupaten Jember. Apakah mungkin ternyata angkanya valid atau mungkin ada pergeseran entah itu berkurang atau mungkin bertambah dari para nama-nama yang termasuk dalam desil 1 ini. Kita tunggu ya sobat. Atau mungkin di antara kamu juga sudah sama-sama gak sabar terkait dengan data tersebut, bisa share pendapat kamu juga di WhatsApp di 0811 378 1029.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tadi kita masih bahas juga terkait dengan, sempat singgung ya, terkait dengan bagaimana China menyambut Donald Trump yang datang ke China, sobatku, disambut langsung oleh Xi Jinping. Selain itu juga disajikan tampilan-tampilan yang sudah dipersiapkan oleh China, sobatku. Dan juga satu hal yang unik ya, dua hal yang menurut Alifa unik, dan itu Alifa yakin udah tersebar di sosial media kita, dimanapun videonya bisa kamu lihat, sobatku, itu terkait dengan ketika Donald Trump hadir, Xi Jinping ini kan otomatis welcoming speech kan. Saat welcoming speech itu terlihat di background yang ada di belakang Xi Jinping ya, Sobat K. Itu menampilkan peta dunia bersama Palestina. Jadi di situ terpampang nyata area Palestina saat masih belum diinvasi oleh Israel ya, dan tidak ada negara Israel di situ, Sobat K. Ini sebuah apa ya, sarkas yang luar biasa dilakukan oleh China, sobatku, asli di roasting. Kemudian yang kedua adalah berkaitan juga dengan waktu itu adalah salah satu data dari Federal Amerika Serikat ya, terkait dengan kejaksaan, lebih tepatnya dari Kejaksaan Amerika Serikat, terkait dengan kasus dari dugaan pedofilia yang melibatkan banyak sekali tokoh-tokoh ternama dunia, selebriti-selebriti papan atas di Hollywood, termasuk juga ada nama dan video Donald Trump di situ, Sobat K, yang diduga juga terlibat dalam kasus tersebut ya. Tapi sampai sekarang masih ya, masih aman-aman aja buktinya, Sobat K. Dan disambut juga oleh Xi Jinping dengan mengumpulkan, nampaknya tidak hanya puluhan ya, itu ratusan anak-anak China yang juga menyambut dengan gembira datangnya Donald Trump, Sobat K. Asli, dari video-video tersebut itu akhirnya banyak banget komentar yang muncul ya. Banyak juga netizen yang bilang kalau asli di roasting nih Donald Trump datang ke China. Dan yang ditunggu sebenarnya adalah mungkin adanya kesepakatan terkait dengan Selat Hormuz ya, Sobat K, dimana Donald Trump ini adalah salah satu penyebab kenapa Selat Hormuz sampai sekarang gak dibuka-buka dan harga rupiah kita semakin jatuh semakin hari, Sobat K ya. Mudah-mudahan nanti pada saat pertengahan tahun, lebih tepatnya Agustus ya, saat hari kemerdekaan ini kita benar-benar mencapai kemerdekaan, di mana minimal rupiahnya naik lagi lah, nggak turun-turun terus ya, Sobat K. Dan terkait dengan hal ini juga sudah masuk update dari Sobat Yuke. Kalau Sobat Yuke bilangnya ya, makanya kalau udah lansia jangan dijadikan presiden, ketuaan gak baik, kemudahan juga gak baik. Wah, ini bahas presiden Amerika atau bahas presiden Konoha ya, kata Sobat Yuke. Tapi ya, ini relate juga karena sudah mulai banyak yang membahas terkait dengan hal tersebut ya, Sobat Yuke, di sosial media. Alifa termasuk salah satu yang aktif banget juga di thread sebagai pembaca atau observer ya. Kalau dulu, kalau mungkin di X, aplikasi X ini lebih barbar lagi komentarnya, tapi di thread ini lebih banyak yang tertata. Dan salah satu yang Alifa notice dan jadi pembahasan yang cukup banyak, sampai ada juga yang memberikan contoh jurnalnya ya, Sobat K, sumber jurnal yang menyatakan kalau yang disampaikan oleh Mbak Rifka Rifan ini benar. Dimana dia ini memang membahas terkait dengan kondisi Pak Prabowo ya, Sobat K, sebagai presiden. Dia adalah seorang mantan terapis, dulu pernah kerja 5 tahun di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Dan dia ini melihat Prabowo ini sudah sepertinya terjadi penurunan fungsi kognisi, dan udah terlihat dari debat capres sebenarnya kalau memang udah kurang oke interaksi dua arah yang terjadi, semacam ada masalah neurologis juga. Dan menurut Mbak Rifka Rifani ini, batas usia presiden ini harusnya lebih ketat karena usia yang udah terlalu tua, kognisi dan daya ingat serta fungsi prefrontal cortex absolutely-nya menurun, Sobat K. Dan juga itu sama dilihat di Donald Trump, sudah terlalu tua juga jadi presiden, jadi decision making dan kemampuan analisanya juga tentu saja menurun. Dan juga ada yang gabung di thread ini ya, Sobat K, menyampaikan jurnal yang ditulis sumbernya ini dari tahun 2020, maksud Alifa dari 2005. Sumbernya dari tahun 2005, kemudian juga ada studi tahun 2023 juga, ada studi tahun 1996 juga. Artinya studi terkait dengan hal ini tuh sudah lama ada, dari 96, 2005, 2023. Artinya mungkin harusnya ya di negara kita ada, mungkin tidak hanya negara kita tapi juga negara-negara lainnya ada ketegasan sendiri terkait dengan syarat usia untuk mencalonkan diri sebagai sebagai seorang pimpinan, Sobat K. Tapi kalau menurut kamu gimana? Coba sampaikan pendapat kamu juga ya. Kita sharing juga di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih dalam pembahasan Prabowo Subianto dan Donald Trump ya, sebagai presiden Sobat Gay. Dan ya, memang sudah ada aturannya. Kalau kata Sobat Yukala, sudah ada aturannya, malah dirubah-rubah. Gimana dong? Tapi karena ini udah jalan ya Sobat Gay, maksudnya ini tahun 2026, nanti masa jabatannya sampai 2029. Dan sudah ada program-program unggulan yang berjalan ya Sobat Gay terkait dengan hal ini. Ya kita masih nantikan lah, mudah-mudahan setelah ini akan ada titik terang. Cuman kalau memang dari lobby-lobby internasional, nampaknya dari zaman masih di Menteri Pertahanan ya, Bapak Prabowo Subianto ini tidak diragukan untuk lobby-lobby komunikasi internasionalnya. Hanya saja untuk kebijakan-kebijakannya, mungkin kebijakan-kebijakan unggulannya oke, ya Sobat Gay, pada oke semualah pada intinya. Tapi dalam pelaksanaannya itu tadi yang ya kita ketahui masih banyak miss di lapangan. Termasuk juga kalau balik lagi ke Jember ya, yang baru terjadi kemarin adalah terkait dengan keracunan, dugaan keracunan makanan yang terjadi pada belasan siswa TK dan PAUD Sobat di salah satu sekolah di Kecamatan Kaliwates, di mana memang SPPG yang menyalurkan MBG ini sudah dinonaktifkan Sobat untuk sementara, untuk bagaimana caranya bisa diperbaikilah ke depannya ketika sudah aktif kembali bisa memberikan yang terbaik, tidak ada miss lagi Sobat K. Kemudian juga kita sudah bersama dengan Sobat Mami, ini mengomentari terkait dengan hal tersebut. Kalau itu kesalahan ahli gizinya, ya semuanya keracunan dong. Nah ini juga jadi satu gimana ya, ahli gizi di SPPG boleh speak up mungkin, bagaimana posisinya di SPPG Sobat. Karena kalau Alifa ingat-ingat dulu ya, pada saat awal adanya berita keracunan dari program MBG itu datangnya dari Madura. Kok mesti dari Madura ya Sobat? Kemarin campak juga kabarnya dari Madura. Ini SPPG awal, kayak awal banget beritanya juga dari Madura ya. Itu di sana malah kepala KPPG-nya ya itu menyampaikan kalau kenapa bisa terjadi keracunan karena ahli gizinya fresh graduate. Nah itu salah satu pernyataan yang agak agak patut dipertanyakan banget ya Sobat. Karena ketika memang fresh graduate, otomatis pasti masih harus ada standarisasi yang harus dipenuhi begitu kan. Tapi ke depan setelah hal itu terjadi juga sudah mulai banyak perbaikan, dan di Jember pun dalam beberapa bulan terakhir ini udah oke aja sebenarnya. Cuman ini cukup rame lagi karena ya terjadi lagi, dan yang bikin miris adalah ini menimpa korbannya ini adalah bisa dibilang sebagian balita ya, karena ada PAUD juga dan juga anak-anak TK Sobat Gay. Mudah-mudahan lekas pulih untuk para korban, dan kedepannya juga semakin ada perhatian tersendiri terhadap SPPG-SPPG ini agar bisa lebih optimal dalam melaksanakan program unggulan dari Prabowo Subianto Sobat Gay. K-K-K Radio.

0: Mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
0: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehehe, iya. Sorry ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Udah jam 11.12, udah mulai lapar belum nih, Sania?
2: Lumayan, lumayan lapar sih.
1: Lumayan lapar pasti jam segini, tadi pasti belum sarapan nih.
2: Iya, aduh.
1: Ini biasa, kebiasaan mahasiswa ya. Ini biasanya menunda sarapan sampai brunch, Sobat K. Dan kayaknya udah mulai bisa mikir nih sekarang makannya apa ya, pengen makan siang apa.
2: Iya, abis ini langsung cari makan sih.
1: Langsung, biar gak bingung ntar jam 12 siang. Untuk kamu juga Sobat K, bisa mulai sekarang dipikirkan, direncanakan dengan matang, pengen makan siang pakai apa, biar nanti pas udah jamnya tiba kamu udah tinggal makan aja Sobat K. Kalau mau langsung di tempat makan, bisa langsung ke lokasinya, atau kamu mau pesan online, sekarang bisa langsung order. Karena kan kalau jam makan siang tuh agak banyak ya antrinya ya, dan cukup lama biasanya nunggunya. Jadi udah mulai bisa dipersiapkan lah di jam segini ya Sobat K. Sambil mempersiapkan makan siang, kita juga akan update informasi terbaru nih bersama Sania di siang hari ini. Terkait dengan apa aja Sobat K, kita akan simak berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM, Gay Radio, Sound of Knowledge.
3: Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Tuban kembali meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH Terbaik 4 Tingkat Jawa Timur tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan karena Pemkab Tuban dinilai berhasil mengelola dokumentasi dan pelayanan informasi hukum secara optimal. Penghargaan itu diterima Pemkab Tuban pada Kamis 21 Mei 2026 dengan capaian nilai 99 poin. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai pengelolaan JDIH Tuban telah memenuhi berbagai indikator, mulai dari kelengkapan dokumen hukum, inovasi layanan digital, hingga kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Pemkab Tuban menyampaikan, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum yang transparan dan mudah diakses publik. Selain itu, keberadaan JDIH diharapkan mampu mendukung keterbukaan informasi serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Jember. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mulai membahas kemungkinan penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat bersama maskapai penerbangan. Pembahasan tersebut dilakukan menyusul dampak geopolitik global yang memicu kenaikan harga aftur dan biaya operasional penerbangan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pada Kamis 21 Mei 2026 menyampaikan, pemerintah saat ini lebih dulu memformulasikan penyesuaian fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar agar maskapai dapat beradaptasi dengan lonjakan harga aftur. Selain itu, pemerintah akan melanjutkan pembahasan terkait kemungkinan kenaikan tarif batas atas tiket pesawat bersama maskapai dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, pemerintah memastikan pembahasan penyesuaian tarif akan dilakukan secara hati-hati agar tidak terlalu membebani masyarakat, terutama menjelang musim libur sekolah dan Idul Adha. Kemenhub juga menegaskan kebijakan yang diambil nantinya tetap mempertimbangkan keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan daya beli masyarakat. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Sania, selamat mencari makan ya.
2: Sama-sama.
1: Untuk kamu juga Sobat K, siang hari ini yang udah masuk jam istirahat karena udah jam 11.15 ya, mudah-mudahan dilancarkan pencarian atau perburuan makan siang kamu. Dan kalau yang mau pesan online, segera pesan, karena biasanya nunggunya aja udah sejam atau setengah jam, biar makan kamu gak telat Sobat K. K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
6: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
4: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
10: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Sumenep mulai memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam monitoring yang dilakukan di sejumlah lapak penjualan hewan kurban, DKPP menemukan 3 kasus penyakit pada kambing. Penyakit tersebut merupakan infeksi yang menyerang area mulut ternak. Kepala DKPP Sumenep, Hainur Rosid, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan kelayakan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Sosial Kabupaten Semarang menegaskan kartu ATM milik penerima bantuan sosial mutlak tidak boleh dipinjamkan maupun dipegang oleh orang lain. Pernyataan tegas ini mencuat menyusul adanya dugaan penyelewengan bansos di Desa Melilir, Kecamatan Bandungan dengan modus peminjaman kartu ATM oleh oknum kepala desa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menyatakan praktek pengumpulan ATM penerima bansos oleh pihak lain sangat menyalahi prosedur dan melanggar aturan. Jika penerima dalam kondisi sakit atau lansia, proses pencairan bantuan hanya boleh diwakilkan dengan syarat menggunakan surat kuasa resmi bermeterai serta diketahui oleh pemerintah desa.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cuk Suara Bojonegoro Indah FM. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro mulai menyalurkan gaji ke-13 bagi aparatur negara di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. Total anggaran yang disiapkan mencapai 39,07 miliar. Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno bilang, penerima gaji ke-13 meliputi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, hingga penerima tunjangan. Komponen yang dibayarkan terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai jabatan masing-masing.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih banyak ya sudah menemani Alifa sampai menjelang jam 12 siang ini Sobat K, dan juga di jam 11.51 ini. Selamat makan untuk kamu, Alifa ucapkan, yang sudah mungkin siap untuk makan di siang hari ini. Pastikan kamu juga menjaga kondisi tubuh kamu dengan sebaik-baiknya ya. Dan tentu saja Sobat K, sekalipun di siang hari ini udaranya panas sekali, tetap harus diingat kalau masih ada potensi untuk hujan di siang sampai sore hari nanti. Jadi tetap harus dipersiapkan ya alat pelindung hujannya Sobat K. Setelah ini K Radio akan putarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu dengarkan sampai jam 2 siang nanti. Kemudian jam 2 nanti akan lanjut K Perspektif sampai jam 8 malam. Stay tune terus ya Sobat. Alifa pamit, selamat siang.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Gerging Push.
1: Yang dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Sudah di ujung kisah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemirsa, lokomotif kereta api Jakarta Tingkir dan rangkaian gerbong kereta api Selayu mengalami anjlok di emplasemen utara stasiun Senen Jakarta. Akibatnya rangkaian kereta ini keluar dari jalur hingga harus dievakuasi para petugas. Dapat Anda saksikan, pemirsa, kondisi lokomotif Jakarta Tingkir yang anjlok di emplasemen utara stasiun Senen Jakarta Pusat saat hendak pindah jalur untuk lansir. Selain lokomotif, satu gerbong kereta api Serayu juga ikut anjlok tak jauh dari lokasi kejadian. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Pranoto Wibowo, memastikan kedua kereta dalam kondisi kosong tanpa penumpang karena baru akan diberangkatkan usai parkir di area emplasemen. Penyebab pasti anjloknya kedua kereta ini masih dalam penyelidikan. Hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan KAI Daop 1 Jakarta untuk pengangkatan terhadap sejumlah gerbong kereta yang mengalami anjlok dari lintasan.
2: Kita secepatnya untuk melakukan evakuasi puluhan petugas tanggap darurat dari berbagai unit sarana prasarana dan juga unit operasi sedang melakukan evakuasi.
3: Baik, kayu ini dampaknya kepada jarak jauh untuk terlambat dan juga tipe ini ada keterlambatan juga.
2: Betul, karena ada terhalangnya jalur 1, 2, dan 3 sehingga untuk operasional kereta api jarak jauh tentu bergantian menunggu untuk berangkat ataupun untuk datang di stasiun Pasar Senen.
1: Polri menggelar rapat kerja teknis atau Rakernis Fungsi Lalu Lintas tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat dan stakeholder mulai dari Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Menteri Perhubungan hingga Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Rakernis Korlantas Polri tahun 2026 menjadi ajang evaluasi dan penyusunan strategi pelayanan lalu lintas ke depan. Dalam kesempatan ini, Korlantas Polri juga meluncurkan sejumlah inovasi digital untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Komjen Pol Dedi Prasetyo menyebut digitalisasi layanan ini adalah bagian dari arah kebijakan Polri serta tindak lanjut reformasi kepolisian. Menurutnya, pelayanan berbasis digital diharapkan lebih mudah diakses, akuntabel, dan efisien bagi masyarakat. Salah satu layanan yang diluncurkan yakni SIM digital yang terintegrasi dengan aplikasi Signal. Layanan ini memuat berbagai fitur mulai dari pelayanan SIM, perpanjangan STNK, hingga BPKB. Korlantas Polri juga meluncurkan Elite Drone Mobile. Teknologi ini diklaim mampu memantau pelanggaran lalu lintas secara lebih dinamis di berbagai ruas jalan. Drone ini juga dilengkapi fitur face recognition untuk membantu proses identifikasi dan juga verifikasi para pelanggar lalu lintas.
4: Yang terhormat. Kemudian juga layanan yang juga dilakukan pada Rakernis ini adalah peluncuran Etle Drone Mobile. Ya, ini Etle ini juga memiliki dua keunggulan. Ya, keunggulan ini bisa lebih dinamis mengcapture seluruh potensi-potensi pelanggaran lalu lintas di beberapa ruas jalan, dan juga Etle Drone Mobile ini juga bisa mengcapture face recognition. Ya, jadi bisa dipadukan. Dari identifikasi kendaraan bisa dipadukan langsung terintegrasi dengan sistem data yang sudah ada. Kemudian juga untuk menghindari kesalahan di dalam penindakan lalu lintas juga bisa memverifikasi dengan menggunakan sistem penyidaran wajah. Ya, ini sebuah langkah yang luar biasa.
1: Demikian headline news saat ini, pemirsa, jangan beranjak dulu karena sesaat lagi news line akan hadir untuk Anda.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

Jadi gak bisa diperkirakan dan gak bisa diprediksi juga ya Sobat K. Apalagi untuk kamu yang emang mobilitas menggunakan roda 2 harus tetap siaga untuk menggunakan dan menyiapkan alat pelindung hujannya. Jadi sewaktu-waktu turun hujan bisa dipakai. Karena sebenarnya kita udah masuk di peralihan musim kemarau Sobat K. Tapi kemarau itu bukan gak ada hujan sama sekali ya, tetap ada tapi intensitasnya udah mulai berkurang. Jadi selama beberapa waktu ke depan, perkiraan dari BMKG masih ada potensi hujan yang turun di Kabupaten Jember. Jadi tetap jaga kesehatan dan juga selalu siaga ya Sobat K. Bantu aja update informasi ke WhatsApp K Radio bagaimana kondisi traffic dan cuaca, mungkin yang ada di perjalanan atau lagi nyantai aja di rumah sambil dengerin 102,9 boleh banget. Share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Diawali lagu dari Charlie Puth dengan Beat Yourself Up, baru saja diputarkan ya di siang hari ini. Dan ada Sobat Queenie yang juga bergabung di saluran WhatsApp Ke Radio. Ini sepertinya lagi menggambarkan kondisi cuaca atau traffic ya. Mungkin kita akan simak informasinya berikut ini.
1: Ini posisi di bengkelnya Pak Haris di Ajung, Kresek. Cerah, tapi tidak panas sekali. Ya panas sih, tapi enggak sumuk. Ini sumuk sekarang ini. Ini posisi di bengkelnya Pak Haris di Ajung, Kresek. Cerah, tapi tidak panas sekali. Ya panas sih, tapi enggak sumuk. Ini sumuk sekarang ini.
2: Ini posisi di Ajung, mendung. Seperti kemarin aku menjaga di sini saja. Soalnya kemarin aku jemput anakku sekolah, aku jemur di sini. Tak pikir kan gak hujan. Ternyata nyampe di sekolah aku jemput dari jarak antara SMA 3 ke Ajung itu

0: agak lumayan jauh sih. Aku jemput itu sudah hujan di sana deras. Hanya aku pakai jas hujan. Ini jemuran kemarin belum aku entas sama sekali. Untung sampai Ajung enggak hujan, malah panas. Moga-mogahan kayak kemarin enggak kena hujan lagi bajuku. Kayak kemarin kena hujan, yang kena hujan badanku sama anakku pulang sekolah. Tapi nyampe Ajung sudah enggak hujan sama sekali, malah panas kayak semacam ini. Moga-mogahan ini cepet kering sampai kayak kemarin enggak kena hujan.
1: Terima kasih informasinya ya Sobat Queenie yang mengabarkan di wilayah Ajung. Ini nampaknya di bengkel Pak Haris. Ini kondisinya juga lumayan cerah tapi gak terlalu cerah ya. Seperti agak mendung dikit juga di wilayah Ajung. Jadi emang kalau mau bepergian nih, terutama yang punya jemuran seperti Sobat Queenie, mungkin lebih aman kalau dimasukkan terlebih dahulu ya. Habis itu kalau nyampe dirasa masih aman kondisi cuacanya baru dikeluarkan. Karena kondisi cuaca ini memang gak bisa diperkirakan Sobat ya. Apalagi kalau kamu punya keperluan yang agak lama gitu di luar dan punya PR sama jemuran-jemuran yang agak banyak gitu. Nah lebih aman walaupun kondisinya cerah banget dimasukkan terlebih dahulu atau diangin-anginkan di pinggir rumah, setidaknya gak terkena, setidaknya yang ada atapnya gitu ya Sobat K. Jadi pas hujan pun gak kehujanan. Nah pas kamu nyampe tapi kondisinya juga masih cerah, baru dikeluarkan lagi. Khawatir ya kalau seperti itu. Karena memang di beberapa kawasan Kabupaten Jember nih gak merata. Di lingkar kampus aja ya, biasanya di Jalan Kalimantan tuh udah hujan gerimis, masuk ke Mastrip masih cerah. Nah ini hanya beda jalan aja, tapi emang gak merata. Jadi kondisi cuaca itu kadang di sini hujan, di sana masih cerah, gak menentu Sobat Ki. Jadi seperti itu cara mungkin antisipasinya biar gak kerja dua kali ya. Udah ngeringin baju beberapa hari, mungkin yang gak kering-kering, nah ternyata kehujanan lagi. Nah kalau punya aktivitas di rumah atau ada hal yang urgent banget, mungkin bisa dimasukkan ke dalam rumah terlebih dahulu. Nah baru nanti kalau udah nyampe, sekiranya cuaca masih cerah, bisa dikeluarkan lagi. Emang harus sabar ya, harus keluar masukin jemuran. Ini relate banget sih, waktu itu aku juga kos seperti itu Sobat Kay. Apalagi ngekos itu kan benar-benar apapun ngelakuin sendiri gitu ya. Mau kuliah, setidaknya kalau kuliahnya sampai malam ya udah dijemur di pinggir rumah gitu yang setidaknya ada atapnya, walaupun gak cepet kering tapi ya mau gimana lagi gitu. Tapi kalau gak kuliah gitu, nah ini harus mantau terus-terusan keluar masuk kamar cuma buat lihat jemuran. Ini relate banget apalagi untuk ibu rumah tangga yang emang stay di rumah. Semoga diberi kelancaran ya untuk segala aktivitasnya Sobat Queenie. Dan terima kasih yang udah bergabung di 102,9. Silahkan untuk kamu Sobat Queenie yang mau berkabar juga masih boleh banget, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.

0: Your Music. Kembali di 102,9 masih barengan dengan Raffiana Sobat K di siang hari ini. Kita awali ya Sobat, satu informasi. Di siang hari ini tentunya kita datang dari Kabupaten Jember. Ini masih terkait dengan kasus keracunan massal ya Sobat K yang menimpa siswa TK dan PAUD di Kecamatan Kaliwates yang dinilai telah mempermalukan Kabupaten Jember di tengah statusnya sebagai daerah percontohan nasional program makan bergizi gratis atau MBG. Dari penjabat sekretaris daerah Jember, yaitu Ahmad Imam Fauzi menyayangkan di mana hingga kini masih belum ada dapur SPPG yang dijatuhi sanksi suspend permanen meskipun insiden serupa berpotensi membahayakan keselamatan siswa. Dari Ahmad Imam Fauzi yang juga ketua Satgas MBG Jember mengaku kecewa dan prihatin karena insiden itu mencoreng nama pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya Jember selama ini menjadi salah satu daerah percontohan nasional program MBG. Sehingga kasus keracunan massal ini menjadi perhatian serius. Ia juga menyoroti belum adanya kebijakan suspend yang permanen terhadap dapur SPPG yang terbukti lalai dalam menerapkan standar keamanan pangan. Nah, padahal menurutnya keselamatan anak-anak ini harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Saat ini Satgas MBG masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan penelitian lapangan untuk memastikan penyebab keracunan. Hasil tersebut nantinya akan menjadi dasar rekomendasi sanksi kepada Badan Gizi Nasional. Meski kondisi seluruh korban dilaporkan telah membaik, pemerintah Kabupaten Jember menegaskan tidak akan mentoleransi kelalaian dalam pengolahan makanan bagi siswa penerima manfaat. Dari Satgas MBG Jember juga berencana untuk mengusulkan sanksi lebih tegas, termasuk kemungkinan suspend permanen bagi SPPG yang terbukti melanggar prosedur keamanan pangan. Di mana langkah ini diharapkan menjadi evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program makan bergizi gratis di Jember kembali berjalan aman dan tidak lagi menimbulkan kasus yang serupa. Kalau kita mengikuti ya Sobat K, perkembangan dari keracunan massal yang menimpa anak PAUD dan TK di 3 sekolah ya Sobat K yang ada di Kaliwates, ini juga merupakan hal yang fatal. Di mana dari warganet bahkan dari masyarakat Kabupaten Jember menginginkan untuk SPPG tersebut ditutup total atau disuspend secara permanen. Karena ini merupakan tindakan yang benar-benar memalukan ya Sobat K oleh pemerintah Kabupaten Jember sendiri, karena Pemkab Jember ataupun Kabupaten Jember ini menjadi percontohan terhadap penyelenggaraan MBG. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini, nah ini yang menjadi hal yang sangat memalukan dan harus adanya evaluasi besar-besaran terkait dengan penyelenggaraan program MBG. Tidak hanya di SPPG yang bersangkutan, tapi seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Jember ya, agar tidak terjadi hal-hal yang terulang kembali. Nah, ini juga ada sorotan Sobat K dari BPOM bahwa dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Jember juga melakukan penelusuran terhadap dapur penyedia program makan bergizi gratis setelah muncul dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa Taman Kanak-kanak di Jember. Dari Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BPOM Jember, yaitu Yusita Harmeningsi mengatakan, tim BPOM telah mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang memproduksi makanan untuk peserta terdampak. Dalam penanganan kasus ini, BPOM fokus untuk menelusuri prosedur pengolahan makanan yang diterapkan di dapur MBG. Sementara, pengambilan sampel makanan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Yusita juga menjelaskan bahwa potensi keracunan pada program MBG ini bisa terjadi karena rantai proses yang panjang dan kompleks, mulai dari produksi makanan dalam jumlah besar hingga distribusi ke sekolah-sekolah penerima. Menurutnya, waktu antara makanan selesai dimasak hingga konsumsi ini menjadi salah satu titik krusial yang harus diawasi ketat. Ada pengolahan pangan dalam jumlah besar, kemudian jalur distribusi dari tempat pengolahan ke tempat peserta, lalu melibatkan waktu mungkin yang cukup lama dan tidak sesuai dengan SOP antara pemasakan dengan waktu konsumsi. Sehingga, ia juga mewajibkan setiap dapur MBG memiliki standar operasional prosedur dalam setiap tahapan pengolahan makanan. SOP itu penting untuk memastikan keamanan pangan sekaligus mempermudah evaluasi jika terjadi kasus serupa. Sehingga Yusita juga menyinggung soal penyebab keracunan makanan yang selama ini paling sering ditemui, yakni kontaminasi bakteri atau sumber mikrobiologi, di mana kontaminasi ini bisa berasal dari banyak faktor seperti alat masak, air, bahan makanan, maupun proses penanganan makanan yang kurang higienis. Sehingga kalau penyebabnya memang ada agen penyebabnya, kebanyakan dari agen penyebab itu adalah bakteri atau sumber mikrobiologi. Nah, sebagai langkah antisipasi, setiap dapur MBG diwajibkan menyimpan sampel makanan selama 2 kali 24 jam, di mana sampel itu nantinya dapat digunakan untuk pengujian laboratorium apabila muncul laporan dugaan keracunan. Sehingga setiap kali SPPG memproduksi makanan, mereka harus menyimpan sampelnya selama 2 kali 24 jam.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Bersama saya, Okinila. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pengawasan kesehatan hewan kurban semakin diperketat. Langkah ini diambil guna menjamin kelayakan daging kurban serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Timur 4 Banyuwangi, Dr. Hewan Risa Isnafaziar, mengungkapkan bahwa sebanyak 80 dokter hewan se-Kabupaten Banyuwangi akan diterjunkan secara resmi ke berbagai wilayah pada tanggal 27, 28, dan 29 Mei. Namun, proses pemeriksaan dini secara mandiri kini sudah mulai berjalan. Pemeriksaan kesehatan ini dibagi menjadi dua tahap krusial, yaitu antemortem dan postmortem.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kembali sore ini membawa kabar. Populasi sapi potong di Kabupaten Situbondo, baik jantan maupun betina, mencapai 153.462 ekor. Jumlah ini ideal kawan, karena Situbondo merupakan salah satu lumbung ternak sapi di Jawa Timur. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Sulistiani, Situbondo memang merupakan lumbung ternak di Jawa Timur dengan fokus sapi potong. Populasi ternak sapi potong sebanyak 153.462 ekor itu merupakan data triwulan 1 tahun 2026. Sapi potong ini akan laris terjual menjelang Idul Adha. Biasanya pembelinya berasal dari luar daerah.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. SDN Telekung 2 terus menggencarkan edukasi pemilahan sampah kepada para siswa sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Para siswa diajarkan mengenali jenis sampah organik, anorganik, hingga B3 melalui praktik langsung menggunakan tempat sampah berwarna berbeda. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan budaya hidup bersih dan mendukung gerakan pengelolaan sampah di Kota Batu. Sekolah berharap kebiasaan memilah sampah dapat diterapkan siswa baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, sehingga mampu mengurangi penumpukan sampah di kawasan TPA Telekung.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, ratusan anggota Forum Jogo Solo mendesak Pemkot Solo segera mencabut izin usaha sekaligus menghentikan operasional 17 outlet miras di kota Solo. Mereka memberi tenggat waktu 7 hari kepada Pemkot untuk merespons tuntutan tersebut. Selain meminta wali kota segera mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi izin-izin yang sudah terbit dalam beberapa tahun terakhir, massa mengancam bakal kembali turun ke jalan melakukan aksi dengan jumlah lebih besar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat sore Sobat K, tentunya masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana. Udah menjelang di jam 3 ya, tepatnya masih 14 lewat 57 menit. Sobat K masih bersama Raffiana dengan bahas beberapa informasi-informasi terhangat. Ini juga kita ada update satu informasi Sobat K terkait dengan DKPP Jember yang memperketat pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember mengintensifkan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah lapak pedagang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat, layak disembelih dan aman dikonsumsi masyarakat. Dari petugas DKPP Jember pada Jumat pagi menyisir sejumlah lapak pedagang hewan kurban di Kecamatan Sumbersari, di mana pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kondisi fisik ternak, memastikan usia hewan sesuai dengan syarat kurban, hingga menelusuri asal ternak yang diperdagangkan. Dari Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPP Jember, Henry Kurniawan mengatakan, dalam sepekan terakhir DKPP juga menggandeng organisasi profesi dokter hewan untuk memperluas pengawasan di berbagai wilayah Kabupaten Jember. Nah, dari hasil pemeriksaan sementara, mayoritas hewan kurban yang dijual di lapak-lapak jalanan dinyatakan sehat dan layak untuk disembelih pada Idul Adha mendatang. Pengawasan akan terus dilakukan hingga hari penyembelihan untuk memastikan kondisi ternak tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pedagang hewan, yaitu Ali Wafa, mengaku terus menjaga kualitas pakan dan kebersihan kandang agar ternak tetap sehat dan penjualan hingga hari penyembelihan. Meskipun hari raya kurban semakin dekat, tapi sejumlah pedagang menyebut permintaan hewan kurban tahun ini belum mengalami peningkatan yang signifikan. Secara umum, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Jember untuk tahun ini dipastikan surplus dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari DKPP mencatat populasi sapi siap kurban mencapai 11.000 ekor, domba 22.000 ekor dan kambing sekitar 8.000 ekor.
0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
2: Headline News Metro TV di 102.9 FM K Radio.

0: Indonesia Barat. Pemirsa, jelang fase puncak ibadah haji, Amirul Hajj yang dipimpin Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meninjau kesiapan tenda jemaah di Arafah. Dalam inspeksi tersebut ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan jemaah. Saat meninjau tenda jemaah di Arafah, Amirul Hajj menemukan perbedaan antara data kapasitas yang tercantum dengan jumlah tempat tidur yang tersedia di dalam tenda. Pada salah satu tenda, kapasitas yang tertulis mencapai 360 orang. Namun saat dihitung secara manual, jumlah bed yang ditemukan hanya 320 unit. Menyikapi temuan itu, Menteri Haji dan Umroh meminta tim di lapangan melakukan pengawasan secara ketat dan penghitungan manual untuk memastikan jumlah bed sesuai dengan jumlah jemaah. Menhaj juga meminta kepada pihak syarikah penyedia layanan untuk menambah kapasitas sesuai jumlah jemaah haji Indonesia. Pemerintah tidak ingin kejadian serupa terulang, mengingat pada penyelenggaraan haji tahun lalu terdapat jemaah yang kekurangan tempat dan harus mendapat tambahan tenda. Amirul Hajj juga mencermati fasilitas toilet yang dinilai belum ideal. Meski kondisinya bersih dan layak digunakan, rasio satu toilet untuk 50 jemaah dinilai perlu ditingkatkan pada penyelenggaraan haji mendatang.
1: Angka yang tertulis di jendela itu adalah 360 kasur. Kita hitung ulang, ternyata 332. Tadi saya minta syarikat untuk mencari tenda tambahan untuk yang
2: 32.
1: Itu berapa tenda lagi yang seperti ini?
0: Jelang puncak ibadah haji, pemerintah terus memastikan penempatan jemaah di Arafah berjalan tertib dan sesuai skema yang ditetapkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Danhil Anzar Simajuntak menegur praktik pengkaflingan sepihak tenda oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU.
3: Bukan, jadi nanti berantakan nih. Gara-gara mereka main kecil, ini punya kami, itu punya kami.
0: Saat meninjau kesiapan tenda di Arafah, Wakil Menteri Haji dan Umroh Danhil Anzar Simajuntak menemukan sejumlah tenda yang telah diberi penanda khusus oleh KBIHU. Penanda tersebut berupa nama kloter, identitas KBIHU, hingga logo syarikat yang ditempel pada pintu masuk tenda. Mengetahui hal itu, Danhil langsung mencopot dan merobek penanda tersebut. Ia juga menegur pihak syarikat agar tidak membiarkan praktik penandaan atau pengkaflingan tenda dilakukan secara sepihak. Pemerintah menilai tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam penempatan jemaah. Selain berpotensi mengganggu skema yang sudah disusun, praktik ini juga dinilai dapat merugikan jemaah lain. Pemerintah menegaskan penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina merupakan kewenangan resmi petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi. Pemerintah juga mengingatkan pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berujung pada pemberian sanksi hingga pencabutan izin bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan.
4: Harus itu bukan alternatif lagi karena memang udah pasti kurang.
5: Pasti kurang karena mereka tambahan. Klaim di sini 400.
6: Pokoknya kami yang bandel kami copot. Kami izinnya kami copot. Itu keterangan Pak Menteri juga ulang kali nyampaikan copot aja. Yang enggak tertib, tidak turut aturan itu kami cabut izinnya.
7: Emang dampak negatifnya apa, Pak? Ketika di
6: kasihan jemaah nanti. Jemaah itu bisa dapat, ada yang enggak dapat tenda gara-gara mereka sudah ngatur sendiri. Seharusnya ngatur kan orang Kementerian Haji dan Umroh PPIH Saudi.
0: Pemirsa, demikianlah headline news. Sesaat lagi program Newsline akan kembali untuk Anda. K Radio 102.9.

0: Satu single dari New Hope Club dan Dene Paula dengan Know Me Too Well baru saja diputarkan ya sobatnya di sore hari ini. Nampaknya sudah mulai sedikit berawan dan sedikit mendung aja ya. Di wilayah utara lumayan agak mendung, mungkin yang di bagian Jember bagian utara apakah sudah mulai turun hujan sobat Kay, karena nampaknya lagi gelap banget ya. Yang mau ke Bondowoso atau sebaliknya, boleh share dong bagaimana kondisi cuaca di sore hari ini sobat Kay, mungkin ada di perjalanan atau lagi nyantai aja di rumah. Kirimkan ya kabar terbarunya ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu sobat Kay, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Masih berkaitan dengan persiapan Idul Adha ya, di mana Jember memperketat cek kesehatan hewan kurban untuk mencegah PMK. Tadi juga sudah disampaikan bahwa dari DKPP memeriksa kondisi kesehatan hewan ternak yang ada di Kabupaten Jember, terutama pada penjual-penjual peternak hewan kurban ya Sobat Kay, yang dimana telah dicek satu-satu apakah mereka dalam kondisi yang aman, kemudian apakah hewannya dalam kondisi yang benar-benar siap untuk disembelih, apakah sudah masuk umur sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Nah ini sudah mulai untuk dipersiapkan Sobat Kay. Di luar itu, kita juga harus tetap antisipasi terhadap PMK. Nah, ini harus tetap dicegah ya, Sobat Kay. Karena menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kesehatan Pangan, Peternakan, dan Perikanan juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Nah, upaya ini juga dilakukan untuk memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat, aman dikonsumsi, sekaligus mencegah penyebaran PMK atau penyakit mulut dan kuku. Hal itu juga disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, yaitu Dr. Hewan Henry Kurniawan Mulyo Diputro, bahwa pengawasan sudah dilakukan sejak pertengahan Mei. Tim DKPP diterjunkan langsung ke lapak penjualan ternak serta rumah potong hewan yang mulai ramai menjelang musim kurban. Menurut Henry, survei dilakukan sejak 16 Mei, saat sejumlah pedagang mulai mendirikan kandang sementara di tepi jalan. Selanjutnya mulai 18 Mei, petugas melakukan pemeriksaan aktif terhadap hewan-hewan yang diperjualbelikan. Henry juga menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu antemortem atau pemeriksaan saat hewan masih hidup untuk memastikan ternak bebas dari penyakit dan layak dipotong. Sementara tahap kedua adalah postmortem, yaitu pemeriksaan setelah penyembelihan untuk mengecek kondisi organ dalam ya sobat Kay, kualitasnya untuk daging yang setelah dipotong itu seperti apa. Nah, pemeriksaan pasca penyembelihan dinilai penting agar organ yang tidak layak konsumsi ini tidak beredar di masyarakat. Jika ditemui gangguan seperti cacing hati maupun cacing paru, maka bagian tersebut akan langsung diafkir. Meskipun kasus PMK di Jember ini relatif terkendali ya, tetapi ancaman penyebarannya masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga Mei 2026, DKPP mencatat terdapat 2 ekor ternak yang sempat terkonfirmasi positif PMK pada Februari lalu. Untuk menekan risiko penyebaran penyakit, DKPP terus menggencarkan vaksinasi massal dan sedikitnya ada 40 ribu dosis vaksin PMK telah diberikan kepada ternak di sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Di mana program vaksinasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang dijalankan sepanjang tahun. Selain itu, pengawasan kesehatan hewan kurban ini juga diperkuat dengan melibatkan organisasi profesi, sekitar 30 dokter hewan dari PDHI serta 80 tenaga paravet diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan di titik penjualan hewan kurban maupun lokasi penyembelihan. Dan DKPP ini juga menggandeng IPAVET dan Paravetindo dalam pengawasan tersebut. K-K-K-Radio. 102.9 K-Radio. Your life, your music. Di sore hari ini juga bergabung dari Sobat Fauzan yang mengabarkan di daerah Tegal Besar ya, cuaca tepatnya di daerah Jalan M. Yamin mendung dan ramai padat didominasi oleh roda 2 dan juga roda 4. Terima kasih informasinya Sobat Akmal yang mengabarkan di sore hari ini. Jadi yang mau ke daerah Tegal Besar ya Sobat Kay, terutama di Jalan M. Yamin karena mendung juga kondisinya, Ini antisipasi saja untuk di bawah alat pelindung hujannya. Hati-hati selalu yang akan melakukan aktivitas di sore hari ini dan yang mau pulang, apalagi udah hampir di jam 4 ya, mau siap-siap pulang kerja gitu, bisa diantisipasi dengan siap-siap bawa alat pelindung hujannya Sobat Kei. Terima kasih informasinya Sobat Akmal. Nampaknya di sore hari ini beberapa kawasan juga mendung ya. Ini udah mendung banget nih. Ini tadi sempat berawan, masih ada sinar mataharinya dikit Sobat Kei, tapi di wilayah lingkar kampus selang beberapa menit udah gelap dan mendungnya pekat banget. Jadi harap untuk disedia hujan sedia payung sebelum hujan sampai kebalik ya Sobat Kei. Kalau yang udah keburu berangkat dan gak sempat untuk membawa alat pelindung hujannya, mungkin bisa ke minimarket karena ada biasanya jual jas hujan seperti itu ya Sobat, dan itu bisa digunakan berkali-kali. Terima kasih informasinya Sobat Akmal untuk informasi di sore hari ini. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Itu pun juga masuk informasi dari Sobat Chandra yang mengabarkan di daerah Pakusari ini sudah deras ya kondisinya. Ini di daerah Pakusari dari video yang dikirimkan oleh Sobat Chandra sudah turun hujan bahkan, dan cukup deras ya kondisinya. Terima kasih informasinya Sobat Chandra. Ini nampaknya di daerah Pakusari sudah mulai deras, jadi yang OTW ke sana justru bisa dipakai alat pelindung hujannya. Ini memang nggak menentu, di beberapa kawasan tuh nggak merata Sobat. Di lingkar kampus biasanya mendung, tiba-tiba udah masuk ke Kaliwates hujan deras. Nanti masuk lagi ke daerah Mangli masih belum hujan, jadi emang nggak bisa diperkirakan ya. Sehingga emang perlu banget untuk informasi kamu yang ada di beberapa kawasan untuk memberikan update terkait dengan cuaca atau traffic, sehingga untuk sobatnya mungkin yang akan melakukan perjalanan di wilayah tersebut bisa terbantu. Terima kasih informasinya ya Sobat Chandra. Di sore hari ini nampaknya masih melakukan aktivitas dan berkendara di sore hari ini, jadi semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Begitupun ada Sobat Akbar ini yang juga menyapa. Selamat sore Sobat Akbar, mengabarkan kondisi cuaca ya, di daerah Ledok Ombo ini justru baru aja hujan dan sekarang udah mulai terang. Di Ledok Ombo untuk saat ini baru aja hujan ya, berarti udah reda dan kondisinya kembali terang yang di daerah Ledok Ombo. Terima kasih informasinya Sobat Akbar di sore hari ini. Untuk kamu yang mau berkabar dan gabung di 102,9 masih boleh banget, kirimkan aja ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di Kei Backtrack.

0: Power geng, push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Selamat sore sobat, kembali di K-Perspektif masih barengan dengan Raviana. Ada sobat happy, ini yang juga melaporkan kondisi Ambulu di sore hari ini masih panas pol. Waduh, ini nampaknya yang ada di Ambulu sepertinya masih cukup terik ya kondisi cuacanya. Terima kasih untuk sobat happy yang juga melaporkan di sore hari ini dan bergabung di 102,9. Begitupun ada sobat Chandra, ini yang juga melaporkan bahwa di daerah Wirologi, ini gerimis. Nah, ini juga benar, nggak rata hujan nih. Ini memang kalau sore ya, apalagi kalau udah masuk di jam 2 gitu atau jam 4, itu pasti udah siap-siap aja sobat K, yang punya jemuran siap untuk dimasukin, kemudian yang punya barang-barang yang dijemur gitu ya, udah siap buat harus diamankan. Karena kondisi cuaca ini gak menentu sobat. Kalaupun mendung ya, tiba-tiba nanti cerah lagi gitu. Nah, lebih amannya apalagi untuk kamu yang punya rencana buat keluar rumah atau punya aktivitas di sore sampai malam, lebih baik untuk diamankan dulu jemurannya, habis itu beraktivitas. Daripada kehujanan ya sobat Kay, ntar kerja dua kali lagi, apalagi kalau tinggal diangin-anginin aja udah gak terlalu basah. Nah kan eman gitu ya. Terima kasih informasinya Sobat Chandra. Dan juga mengabarkan lagi nih dari Sobat Chandra, di daerah Skorjo ini hujan deras. Nah ini tadi di daerah Wirologi masih gerimis, tapi masuk ke daerah Skorjo hujannya deras, dari video yang dikirimkan oleh Sobat Chandra. Terima kasih informasinya ya Sobat Chandra di sore hari ini. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Hati-hati selalu ya yang ada di perjalanan, dan semoga sampai ke tempat tujuan dengan kondisi yang aman juga. Begitupun dari Sobat Arif, ini juga bergabung di sore hari ini. Kita simak informasinya.
2: Jalan M. Yamin sementara tersendat mbak, mungkin setengah jam lagi sudah selesai tuh. Pickup muat semen mogok, mungkin setengah jam lagi sudah selesai.
1: Terima kasih informasinya oleh Sobat Arif di daerah M. Yamin ya, bahwa ada pickup yang sedang ini pickup yang sedang sepertinya lagi antri untuk menaikkan semen, dan perkiraan mungkin setengah jam lagi udah selesai, karena untuk arus lalu lintas juga harus mengurangi kecepatannya ya, dan agak bergantian yang ke arah Ahmad Yamin. Terima kasih informasinya Sobat Arif di sore hari ini. Untuk kamu yang juga mau berkabar di 102,9, silahkan ya Sobat K, share aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Begitupun ini juga ada Sobat Reto yang baru aja bergabung di daerah Tawang Alun, ini cerah berawan. Nampaknya dari video yang dikirimkan, maaf, foto yang dikirimkan oleh Sobat Reto, ini masih cerah berawan, dan terlihat kalau di arah kota ya, ini sepertinya mau ke arah kota tuh udah mendung Sobat K. Emang kondisi cuaca ini gak menentu ya di Kabupaten Jember. Jadi hati-hati selalu yang akan berkendara di sore hari, apalagi udah menjelang di jam 4, pasti udah banyak sekali masyarakat yang siap-siap pulang kerja, siap-siap untuk melakukan aktivitas atau nyiapin makan malam gitu. Jadi lebih baik untuk berhati-hati, karena nampaknya udah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Terima kasih informasinya Sobat Reto di sore hari ini. Untuk kabar-kabar kamu masih ditunggu ya, tenang aja, karena Raviana masih menemani kamu sampai jam 8 malam nanti.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pemirsa, pada Jumat siang Presiden Prabowo Subianto memanggil rapat sejumlah menteri bidang ekonomi, mantan pejabat sektor ekonomi, dan mengundang pula sejumlah ekonom senior. Salah satu peserta rapat yang hadir adalah mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah. Pemirsa, nampak hadir di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat siang ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Saat ditanya mengenai agenda pertemuan, Menko Erlangga enggan membeberkan secara rinci materi rapat yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo. Erlangga juga tidak memberikan jawaban tegas saat ditanya soal kemungkinan materi rapat untuk membahas terkait nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia.
2: Tapi dari pengalamannya mungkin apakah memang cocok untuk memimpin ini? Hari ini agendanya apa, Pak?
3: Agendanya nanti kita dengar aja.
4: Tadi ada Pak Sudrajat juga dan Pak Burhanuddin sama Pak Menko juga, Pak. Kira-kira akan membahas soal rupiah lagi atau
3: rupiah? Kita lihat.
2: Atau pembahasan yang kemarin lagi, Pak, aturan baru soal yang
3: kemarin sudah disosialisasikan.
2: Ya. Responnya gimana, Pak, para asosiasi?
3: Responsnya positif. Jadi para asosiasi memahami dan mempersiapkan untuk implementasi.
1: Untuk mengetahui perkembangan terkini dari agenda rapat tertutup yang digelar Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah ekonom dan menteri bidang perekonomian di Istana Negara Jakarta akan disampaikan oleh rekan kami Kautsar Prabowo yang melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan di Jakarta. Bobby, apa saja materi sektor ekonomi yang dibahas pada hari ini bersama dengan Presiden Prabowo?
5: Ya, selamat sore Jessica dan juga pemirsa. Benar bahwa Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ekonom dan juga menteri-menteri dalam sektor ekonomi pada siang tadi sekitar pukul 14 atau pukul 2, di mana rapat dijadwalkan sekitar pukul 14:30 tadi dan hingga pukul 4 sore hari ini belum selesai. Rapat ini masih digelar secara tertutup begitu. Dan tadi ekonom yang hadir salah satunya itu adalah kehadiran dari mantan Gubernur Bank Indonesia, itu Burhanuddin Abdullah yang tadi tiba sekitar pukul 14:10 gitu. Dan dalam waktu bersamaan juga hadir Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian ada juga Menkeu Purbaya Yudi Sadewa dan juga ada Menteri Investasi Rosan Roslani. Namun ketiga juga enggan menyampaikan secara detail terkait dengan rapat atau topik yang akan dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto begitu. Namun tadi Purbaya Yudi Sadewa tampak membawa sebuah map putih di mana map ini sempat dilihat oleh awak media, yaitu terkait dengan materi update kebijakan fiskal di Indonesia begitu. Dan jika berbicara mengenai update fiskal ini, memang berapa upaya juga sudah dilakukan oleh Menkeu Purbaya dalam membantu memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu. Di mana Purbaya sempat menyampaikan yaitu terkait dengan kebijakan bond market, yaitu terkait dengan upaya dari pemerintah dalam sektor fiskal ini menyuntikkan dana sebesar 2 triliun pada pasar bond gitu, di mana kedepannya diharapkan dapat menimbulkan sentimen positif terhadap investor terhadap kondisi di dalam negeri begitu. Di mana pada beberapa waktu lalu Purbaya menyampaikan sudah ada 1,3 triliun US dollar yang sudah disuntikan dalam pasar bond ini dalam upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah begitu. Dan terkait dengan kehadiran dari Burhanuddin Abdullah ini juga bukan kali pertama hadir di istana, di mana Burhanuddin ini juga menjadi peran penting dari Presiden Prabowo Subianto terkait dalam kebijakan ekonomi, karena Burhanuddin ini sempat menjadi tim pengumus ekonomi dalam tim kampanye nasional Prabowo dan Gibran begitu. Artinya memang Burhanuddin ini kerap berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kondisi dalam negeri ini, dan terkait dengan rapat ini juga kemungkinan besar Presiden Prabowo Subianto akan berkonsultasi dengan Burhanuddin mengenai kebijakan moneter yang saat ini juga sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu terkait dengan BI rate atau menaikkan BI rate begitu, di mana BI rate sudah dinaikkan menjadi 50 basis poin menjadi 5,25%, di mana harapannya dengan menaikkan BI rate ini juga memancing sentimen positif terhadap investor sehingga nantinya nilai tukar rupiah terhadap dolar juga akan memperkuat gitu. Dan memang kondisi perekonomian dalam negeri memang saat ini pemerintah tengah memperkuatnya begitu, mengingat nilai tukar rupiah pada pagi tadi juga masih dilaporkan melemah, yaitu pada angka 17.677. Begitupun juga dengan IHSG masih terkoreksi di angka 6.065. Artinya memang upaya pemerintah juga saat ini tengah mengincarkan dalam memperkuat kondisi stabilitas dalam negeri, dalam memperkuat nilai tukar rupiah begitu, maupun juga menimbulkan sentimen positif terhadap investor dalam negeri maupun investor luar negeri, sehingga geliat ekonomi dalam negeri diharapkan dapat terus lanjut. Dan kami akan saksikan atau menantikan keterangan dari Menko Erlangga yang menyampaikan bahwa berjanji akan menyampaikan hasil rapat ini, apa saja pembahasannya dan apa langkah-langkah ke depan yang akan disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena mengingat pada rapat hari Selasa lalu atau hari Rabu lalu, Menko Erlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan menyiapkan insentif, di mana insentif ini diharapkan juga akan menggeliatkan ekonomi dalam negeri sehingga memancing pertumbuhan belanja masyarakat kembali meningkat di tengah kondisi global yang tak menentu ini, sehingga pemerintah saat ini juga tengah menggodok insentif-insentif apa aja yang bisa disampaikan atau disampaikan kepada masyarakat begitu. Dan saat ini kami masih menantikan, Jessica, terkait dengan apa saja hasil rapat terbatas ini, dan kita masih menantikan. Demikian, Jessica.

Selamat sore Sobat K, tentunya masih di K Perspektif, masih barengan dengan Raffiana di sore hari ini. Di wilayah lingkar kampus sudah mulai diguyur hujan ya Sobat, kira-kira 15 menit yang lalu, walaupun intensitasnya ringan, tapi tetap untuk dipakai alat pelindung hujannya. Nampaknya sudah mulai ramai ya aktivitas di jalan, terutama untuk beberapa ruas jalan di lingkar kampus yang udah jam 4 atau setengah 5 tuh pasti udah lumayan crowded, apalagi di daerah bundaran DPR, kemudian masuk ke jembatan Jarwo tuh pasti udah gak antri Sobat K. Jadi hati-hati selalu ya di sore hari ini, boleh untuk kamu bergabung, share aja ke WhatsApp Kiridio kalau ada kepadatan atau informasi cuaca atau informasi penting lainnya, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio Sobat K di 0811 378 1029. Nah, kita geser ke informasi selanjutnya ya, mengawali informasi di jam 4 sore sambil menunggu juga update informasi dari kamu terkait dengan informasi dari Kabupaten Jember. Ini dari ASN Pemkab Jember yang masih belum bayar ganti rugi sebesar 560 juta rupiah. Ini terkait dengan kasus dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tanah di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung Jember, yang saat ini memasuki babak baru. Seorang ASN di rumah sakit daerah milik Pemkab Jember berinisial AZ yang telah berstatus tersangka disebut masih belum juga mengembalikan uang korban meski kalah gugatan perdata hingga tingkat Mahkamah Agung. Kuasa hukum korban Arif Hindandiri, yaitu Merlin Diandika, pada Rabu 20 Mei yang lalu mengatakan kliennya mengalami kerugian setelah membeli tanah dan bangunan senilai 500 juta rupiah pada tahun 2022 yang lalu. Namun saat proses akta jual beli, diketahui luas tanah tidak sesuai karena terdapat akses jalan di dalam objek lahan. Korban kemudian membatalkan transaksi melalui akta pembatalan yang diterbitkan notaris pada Mei 2023. Meski dokumen tanah ini sudah dikembalikan, uang korban disebut tidak pernah dikembalikan oleh pihak AZ. Dan kasus ini dilaporkan ke Polres Jember pada Februari 2024. Hingga akhirnya AZ berstatus tersangka sejak 11 September 2024. Selanjutnya AZ juga berusaha melawan dengan membuat gugatan perdata, namun gugatan tersebut memenangkan korban. AZ dihukum membayar kerugian yang dialami korban sebesar 560 juta rupiah, namun hingga saat ini AZ tak kunjung melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Karena itu, korban kembali berkoordinasi dengan Unit Tipiter Satreskrim Polres Jember dan korban berharap polisi bisa membantunya mendapatkan keadilan.

0: Benny Blanco, BTS dan Snoop Dogg dari Bad Decision baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Tadi juga ada informasi dari Sobat Akmal, seperti yang disampaikan tadi Raffiana menyampaikan di wilayah lingkar kampus, terutama di Jalan Danau Toba kan sempat hujan ya Sobat K di sore hari ini, tetapi di Jalan Sumatera nampaknya masih mendung, masih belum hujan. Mungkin yang ke arah Jalan Sumatera atau barusan ke sana atau dari sana boleh untuk kabarkan ya bagaimana kondisi cuaca di daerah Jalan Sumatera ataupun yang ke Semanggi, Jawa dan sekitarnya di daerah lingkar kampus, boleh share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Nah Sobat K, kita geser ke informasi selanjutnya ya. Ini satu informasi yang sangat unik nih Sobat K, apalagi untuk kamu jemaah haji atau JCH asal Kabupaten Jember yang datang ke Tanah Suci ya, yang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini, apalagi di Arab Saudi, pasti juga telah disiapkan bekal-bekal dan akomodasi serta makanan. Mungkin dari kamu juga membawa lauk-lauknya ya Sobat. Kemarin ada beberapa informasi kloter berapa gitu Sobat KI penerbangan Jawa Tengah kalau gak salah, ada jamaah yang sampai bawa tempe orek kering gitu 5 kg. Nah ini buat dicurigai Sobat KI di bandara saat itu, dikira bawa apaan gitu ya, 5 kg gede banget kan, keras juga berat gitu, ternyata bawa tempe orek. Sebenarnya bawa makanan-makanan kayak gitu tuh it's okay ya Sobat, asal jangan terlalu banyak. Nah melampaui batas, bawa aja yang sekiranya ringkes gitu, kemudian juga nggak terlalu memberatkan koper, kan biasanya ada minimal dan maksimal ya untuk berat di bagasi. Jadi kemarin sempat geger akhirnya, dikira apa gitu ya, dibungkus gede banget, ternyata tempe orek 5 kg dibawa oleh JCH. Kalau nggak salah asal dari Jawa Tengah Sobat Kei. Dan ternyata ini ada cerita-cerita unik Sobat Kei saat keberangkatan calon jemaah haji yang kita baca di media sosial banyak banget ya. Nah kalau kita sampai di Arab Saudi pasti juga langsung mendapatkan akomodasi ya, dari makanan, tempat tinggal, dari petugas yang saat itu ditugaskan untuk menyambut para jemaah, dan pastinya mendapatkan makanan itu Sobat. Tapi juga banyak sekali nih untuk calon jemaah yang tentu saja ingin mencicipi makanan-makanan khas atau makanan lokal dari Arab Saudi. Mungkin mencoba makanan-makanan sana gitu ya, dan sempat membeli untuk dibawa ke tanah air, itu pasti banyak banget. Dan kalau pergi jauh ke tanah suci, ini rupanya juga masih banyak Sobat Kih menemukan kuliner Indonesia. Di sebuah jalan kecil kota Mekah, ada warga setempat yang jualan bakso hingga bala-bala atau ote-ote ya Sobat Kih. Dari Regar Jiani Daila Nangka, jemaah kloter 97 Jember dari KBHU Al-Ghazali menceritakan bahwa pagi setelah salat subuh, kepala Diskominfo Jember ini bersama sang istri berjalan santai dari Hotel Emar Al-Jawara di kawasan Ar-Raudah, yang awalnya mereka hanya berniat untuk mencari buah dan pelengkap kebutuhan gizi selama berhaji. Nah, langkah ini akhirnya membawa mereka menyusuri deretan toko kecil di sekitar hotel, sampai akhirnya melihat emperan sederhana yang jualan makanan yang akrab di lidah orang Indonesia. Ada bakso, kemudian juga bala-bala, donat, telur, hingga lauk rumahan yang biasa dijumpai di warung-warung pinggiran di Kabupaten Jember. Dan gak ada yang istimewa bila makanan itu ditemui di tanah air. Namun di tanah suci, ribuan kilometer dari rumah, semuanya berasa begitu berbeda. Karena makanan seperti itu kalau di Jember mungkin terlihat biasa aja gitu ya, tapi saat berada jauh justru ini yang paling dirindukan. Dari Regar juga melaporkan seputar haji secara daring. Nah ini juga tanpa berpikir panjang ia memesan semangkok bakso lengkap dengan kondimen-kondimennya, ditambah lagi ada gorengan. Nah ini yang bikin kangen gitu ke tanah air. Kemudian juga hal yang unik ini sangat ditemui dan banyak sekali Sobat, kayak penjual-penjual makanan Indonesia. Apalagi kalau kita lihat food vlogger yang umroh gitu ya Sobat, jadi menemukan makanan Indo tuh di Arab Saudi, apalagi di sepanjang Jalan Ar-Raudah Mekah, itu sangat banyak yang menjual. lauk-lauk dari Indonesia, entah itu bakso, nasi pecel campur, bahkan lauk-lauk khas Indonesia itu banyak banget. Nah, ini yang bikin masyarakat Indonesia juga gak kesulitan untuk membeli makanan-makanan yang ada di sana. Apalagi kalau udah masakan Indo ya, pasti kan familiar banget gitu dengan lidah warga Indonesia. Bahkan ada loh petugas atau pedagang gitu ya yang menjual souvenir, dan mereka fasih banget bahasa Indonesia, padahal mereka benar-benar totally orang Arab Saudi. Tapi karena mungkin jamaahnya sering beli di toko mereka ya, dan banyak banget gitu, akhirnya mereka pun juga bisa dan ngerti bahasa Indonesia. Kalau kita lihat sangat unik-unik sekali ya cerita-cerita keberangkatan jemaah haji di tahun ini Sobat K. Pasti untuk kamu yang pernah melaksanakan ibadah haji atau pernah umroh gitu ya, pasti pernah merasakan cerita-cerita yang unik, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan kontur dan juga demografis yang berbeda di Indonesia dan Arab Saudi pastinya ada ya Sobat K. Tapi kalau kita menemui bau-bau Indonesia di negara orang, pasti rasanya langsung berbeda. Walaupun kita menemui itu setiap harinya ya, kayak bala-bala, OT-OT setiap jalan, setiap di pinggir jalan, apalagi di Jember tuh pasti banyak banget ya. Tapi kalau kita lihat di negara orang, apalagi di Arab Saudi, rasanya kayak langsung rindu gitu. Rasanya langsung beda gitu feel-nya Sobat K. Dan ini yang ternyata membuat masyarakat Indonesia yang berhaji di sana itu aman-aman aja dan tenang. Karena makanan Indonesia banyak banget dan termasuk murah banget. Karena hanya 5 rial ya. Dan itu bisa di manfaatkan oleh masyarakat yang mungkin masih belum bisa beradaptasi dengan makanan-makanan dari Arab Saudi. Nah, tentunya cerita-cerita unik ini juga mewarnai untuk ibadah haji tahun 1447 Hijriah.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Alifa membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah melalui KPPG memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Jember ditutup sementara pasca dugaan keracunan yang menimpa 18 murid TK dan PAUD usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis. Perwakilan KPPG Jember, Muhammad Isomudin, bilang distribusi makanan dihentikan mulai Kamis kemarin sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diamankan petugas. Penutupan sementara dilakukan untuk evaluasi fasilitas dapur dan proses pengolahan makanan. Tim pengawas menemukan sejumlah fasilitas belum sesuai standar keamanan pangan, seperti alat penyaring lemak berbahan besi yang seharusnya menggunakan stainless steel. Selain itu, pengawasan suhu ruang pengolahan dan pemisahan penyimpanan bahan baku juga menjadi catatan evaluasi. Operasional SPPG baru akan dibuka kembali setelah seluruh fasilitas diperbaiki dan hasil uji makanan dinyatakan aman. 6 korban masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan, sementara lainnya rawat jalan.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Terjadi kenaikan harga beberapa komoditi di Kota Malang menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan ini terjadi dalam 2 pekan terakhir ini. Seperti yang disampaikan oleh pedagang pasar Bunul Rejo Nurul, harga bawang merah misalnya sekarang ada di harga Rp55.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Selain itu, pedagang lain bernama Yasin juga menyampaikan harga cabai rawit yang sebelumnya di kisaran Rp40.000 per kilogram, sekarang ini juga mengalami kenaikan cukup drastis di angka Rp80.000 per kilogram.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pemerintah Kota Madiun memberikan ruang talenta lokal dalam hari jadi ke-108 Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang, rangkaian perayaan ke-108 hari jadi Kota Madiun tahun 2026 akan melibatkan talenta lokal Kota Madiun, mulai dari seniman, komunitas, kreator muda, hingga pelaku UMKM yang semuanya diberikan ruang untuk menunjukkan kreativitas kepada publik. Menurutnya, momentum hari jadi Kota Madiun yang diperingati setiap tanggal 20 Juni merupakan panggung besar bagi talenta lokal, anak muda kreatif, pelaku usaha, hingga masyarakat luas untuk ikut tumbuh bersama dan terlibat. Dalam kesempatan ini, Pemkot Madiun memang membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar peringatan hari jadi tahun ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Bagus menambahkan berbagai pelaku usaha dilibatkan dalam setiap agenda kegiatan. Pihaknya berharap momentum hari jadi Kota Madiun menjadi titik kumpul lahirnya ekosistem kreatif baru di Kota Madiun.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mendorong seluruh rumah sakit di Jawa Timur mulai adaptif terhadap perkembangan teknologi Artificial Intelligence AI untuk memperkuat layanan kesehatan. Di Jatim ini, kata Gubernur, punya 448 rumah sakit dan jadi provinsi dengan kapasitas layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Kofifah juga menekankan pentingnya transformasi layanan kesehatan yang terintegrasi, mulai promotif, preventif, hingga rehabilitatif.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Selamat sore Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana. Kita geser ke informasi selanjutnya. Ini juga satu informasi yang lagi ramai banget ya, dibahas oleh berita nasional bahkan internasional, terkait dengan penahanan WNI oleh pasukan Israel yang kemarin ikut dalam misi GSF. Dan kabarnya ini kan sudah dibebaskan ya Sobat, dan banyak sekali pernyataan-pernyataan dari WNI yang ada di sana sempat terkena kekerasan oleh pihak Israel, entah itu di strum, bahkan dipukuli sampai dipaksa untuk mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta dan lain sebagainya Sobat K. Dan ternyata satu korban dari WNI yang sempat disekap oleh Israel berasal dari Ponorogo Sobat K, yang saat ini juga telah dibebaskan, yaitu Herman Budianto, relawan asal Ponorogo yang dikabarkan telah dibebaskan dari penahanan Israel. Dan keluarga saat ini juga masih memantau proses kepulangan Herman ke Indonesia. Kabar melegakan ini akhirnya diterima keluarga Herman Budianto, relawan kemanusiaan asal Ponorogo yang sebelumnya ditahan militer Israel saat mengikuti misi bantuan kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Setelah beberapa hari penuh kecemasan, pihak keluarga di Ponorogo mendapat informasi bahwa Herman bersama sejumlah warga negara Indonesia lainnya telah dibebaskan. Informasi tersebut pertama kali diterima keluarga pada Kamis sore setelah asar. Meski begitu, pihak keluarga hingga kini masih terus memantau proses kepulangan Herman ke Indonesia karena kondisi para relawan disebut membutuhkan pemulihan kesehatan setelah penahanan. Ia juga mengaku kabar pembebasan menjadi momen yang sangat melegakan bagi keluarga karena sejak kabar penahanan mencuat, keluarga terus dihantui rasa cemas karena tidak dapat berkomunikasi langsung dengan Herman. Menurutnya, kabar pertama mengenai pembahasan Herman diterima istrinya Herman, selama ini aktif memantau perkembangan situasi para relawan melalui grup WhatsApp. Meskipun lega mendengar Herman telah dibebaskan, tetapi keluarga masih menyimpan kekhawatiran terkait kondisi kesehatan para relawan. Pasalnya, beredar informasi bahwa sejumlah relawan mengalami perlakuan yang tidak baik selama penahanan hingga harus menjalani perawatan medis setelah dibebaskan. Sehingga keluarga juga berharap Herman dan relawan lainnya segera pulih dan dapat kembali ke Indonesia dalam kondisi yang selamat. Ia juga berharap bahwa seluruh relawan yang masih menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan, dan ini juga perlu untuk perawatan yang intensif ya Sobat K. Sebelumnya, Herman Budianto diketahui tergabung dalam rombongan Global Sumut Flotilla atau Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 dan Koalisi Masyarakat Sipil Internasional yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Misi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas internasional terhadap warga Palestina yang hingga kini masih berada di tengah konflik berkepanjangan. Kabar penahanan Herman ini sempat membuat keluarga di Ponorogo terpukul. Terlebih, komunikasi terputus setelah kabel yang ditumpangi oleh para relawan ditemukan oleh pasukan pertahanan Israel atau IOF di perairan internasional. Sebelum dinyatakan ditahan, Herman juga sempat melakukan siaran langsung melalui media sosial yang memperlihatkan situasi di atas kapal bantuan kemanusiaan tersebut. Kita juga patut bersyukur ya Sobat K, akhirnya setelah ditahan beberapa hari, Indonesia berhasil untuk bisa membawa pulang WNI yang sempat ditahan. Untuk saat ini masih berada di Turki ya Sobat K, oleh otoritas tempat juga masih diberlakukan perawatan yang cukup intensif karena memang sebelumnya para WNI ini ada luka bahkan lebam karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yaitu tadi seperti di strum, bahkan ditendang, dipukuli, bahkan ada yang sempat lemas dan mengabarkan kalau kondisinya sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Nah ini kita juga patut untuk mengapresiasi juga untuk pemerintah Indonesia bisa untuk membawa pulang warga negara Indonesia. Dan tentunya untuk saat ini masih dilakukan proses ya pemulangan dari Turki ke Indonesia, dan semoga sampai ke tanah air dalam kondisi yang sehat.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

tahun 2025-2026. Tercatat sebanyak 119 kasus suspek campak ditemukan di sejumlah wilayah. Nah, dari jumlah tersebut, 40 kasus telah dinyatakan positif campak. Untuk menekan penyebaran lebih luas, Jember diperkirakan masih membutuhkan sekitar 20.000 dosis vaksin campak dan rubella. Anggota Komisi D DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya, pada Jumat hari ini juga mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan vaksin di tengah status kejadian luar biasa untuk campak yang telah melanda 15 kecamatan. Menurut Alfian, keterbatasan vaksin ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena dapat menghambat penanganan wabah. Ia mendesak pemerintah segera mencari solusi agar kebutuhan vaksin campak dan rubella dapat segera terpenuhi. Sementara, dari Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Jember, Rita Wahyuningsih, juga menjelaskan kebutuhan vaksin campak dan rubella untuk pelaksanaan imunisasi serentak di seluruh Kabupaten Jember mencapai sekitar 23.800 dosis. Namun karena stok vaksin terbatas, pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI atau imunisasi dalam kondisi kejadian luar biasa dilakukan secara bertahap. Rita juga mengatakan bahwa saat ini Dinas Kesehatan baru menerima sekitar 9.000 dosis vaksin dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan vaksin tersebut kemudian didistribusikan ke 3 rumah sakit milik Pemkab Jember. Ia juga menegaskan pelaksanaan dari ORI ini harus diselesaikan pada Mei 2026 agar penyebaran campak tidak semakin meluas. Yang sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menetapkan status KLB campak di 15 kecamatan. Dan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi berada di 2 kecamatan yang saling berdekatan, yaitu Ledok Ombo dan Sumber Jambe. Di kecamatan Ledok Ombo tercatat 12 kasus suspek campak dengan 8 kasus terkonfirmasi positif. Sedangkan di kecamatan Sumber Jambe ditemukan 8 kasus suspek dan 5 kasus positif campak.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selamat malam Sobat K, masih di K Perspektif, masih berdengan dengan Raviana. Di jam 17.51 menit ya, udah hampir di jam 6 sore, nampaknya udah banyak masyarakat yang pulang dan sampai ke rumah. Karena di wilayah lingkar kampus sudah gak terlalu padat ya, gak terlalu seramai tadi sore. Dan lumayan banget nih untuk warung makan yang di depan kantor K-Radio tuh juga lagi penuh banget. Apalagi kalau udah malam di wilayah lingkar kampus, karena pusat entertain, banyak tempat makan, banyak kafe. Jadi kalau udah malam tuh pasti udah waktunya buat makan malam. Apakah sudah makan malam nih Sobat K? Kira-kira lauknya apa aja? Atau masih siap-siap untuk beli makan? Atau masih justru masih mau masak nih, yang baru pulang nyampe kerja gitu ya, baru sempet buat masak? Nah, selamat untuk menikmati santap malam ya Sobat K, sambil ditemani bersama Raviana di 102,9. Tentu saja nanti masih terus membahas beberapa informasi, dan kita akan bersama terus sampai jam 8 malam. Jadi kalau ada update-update informasi ya Sobat K, informasi cuaca atau traffic, informasi penting lainnya, share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 3781029.

Alan Walker dengan Myself and the Night baru saja diputarkan. Kita awali informasi di jam 6 sore Sobat K terkait dengan pasca kebakaran yang terjadi di SPPG Sumbersari 2 di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari. Pemerintah Kabupaten Jember mulai menyoroti aspek keselamatan kerja dan kelayakan instalasi di lokasi tersebut. Dari Penjabat Sekretaris Daerah Jember, Ahmad Imam Fauzi mengatakan, kebakaran yang terjadi pada Rabu 20 Mei 2026 di jam 3 sore itu diketahui muncul dari ruang pencucian ompreng. Meskipun api berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap sistem keamanan operasional di lingkungan SPPG. Atas kejadian itu, Satgas MBG Jember menyarankan ada evaluasi menyeluruh, terutama terkait dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Menurutnya, instalasi di lokasi ini harus dikaji ulang agar keselamatan pekerja maupun kualitas layanan tetap terjamin. Selain aspek kebakaran, Pemkab Jember juga menyoroti kondisi lingkungan SPPG yang dinilai memiliki potensi risiko lain. Lokasi yang berada di sekitar aliran irigasi disebut rawan terdampak banjir dan berpotensi memicu munculnya sumber penyakit maupun bakteri. Karena itu, pemerintah daerah mendorong adanya review teknis terhadap instalasi dan lokasi operasional SPPG. Bahkan, relokasi jangka panjang disebut menjadi salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan demi menjamin kelayakan fasilitas pelayanan gizi tersebut. Hari Rabu kemarin ya Sobat K, dua insiden ini bersamaan terjadi terkait dengan keracunan yang terjadi di Kaliwates. Kemudian juga kebakaran di SPPG Sumbersari. Nah, terkait dengan kebakaran ini Sobat K dari Penjabat Sekretaris Daerah Ahmad Fauzi juga khawatir terkait dengan keselamatan operasional yang ada di sekitar SPPG, sehingga perlu ya untuk adanya evaluasi menyeluruh, terutama terkait dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, karena ini juga mempengaruhi kinerja dan sistem dari SPPG yang beroperasi di sana Sobat K, sehingga perlu adanya evaluasi. Kalaupun nanti ada yang salah ataupun ada yang rusak dan lain sebagainya, ini untuk segera diperbaiki. Tentunya ini untuk dilakukan agar kelangsungan dari SPPG Sumbersari 2 ini bisa berjalan dengan normal kembali ya Sobat K. Kalau perlu adanya relokasi jangka panjang dan menjadi salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan, ini juga dilakukan karena demi menjamin kelayakan fasilitas pelayanan gizi tersebut.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selamat malam Sobat K, masih di K-Perspektif, masih barengan dengan Raffiana. Nah, terkait dengan pembatasan sampah yang masuk ke TPA Pakusari per 1 Juni ya, kemarin ada SE atau surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Jember bahwa untuk sampah tidak boleh masuk lagi ke TPA Pakusari dan hanya sampah yang sudah berupa residu ini yang boleh masuk. Jadi kemarin terkait dengan pembatasan sampah yang masuk ke TPA Pakusari per 1 Juni dibatasi. Nah, ada berbagai video atau foto yang dikirim melalui media sosial, bahkan Facebook maupun TikTok kemarin juga agak ramai, di mana masyarakat Jember yang berada di sekitar Pasar Tanjung ya mengeluhkan karena banyak tumpukan sampah yang tidak terurus dan akhirnya numpuk dan bau banget Sobat K. Nah, ini juga karena nggak bisa masuk ke TPA Pakusari ya, jadi masih bingung bagaimana cara mengolahnya, kemudian diangkut kemana, dan seperti apa nanti untuk sampah-sampah yang ada di Pasar Tanjung. Ini akhirnya menjadi perdebatan terakhir kemarin oleh warga yang membahas terkait dengan sampah yang ada di Pasar Tanjung. Karena lumayan numpuk dan bau banget ya Sobat, apalagi untuk kamu yang setiap harinya belanja ke Pasar Tanjung, pasti sangat umum melihat dengan sampah yang ada di sana. Nah, penumpukan sampah yang sempat terjadi di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, ini menyusul pembatasan dari pengangkutan sampah ke TPA Pakusari. Kondisi ini juga dipicu terbitnya surat dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan sampah di TPA Pakusari yang dinilai telah mendekati ambang batas kapasitas. Dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atau Diskopumdag Jember, Sartini, menyampaikan, mulanya pihaknya masih belum siap untuk menghadapi kebijakan tersebut, sehingga sempat terjadi keterlambatan pengangkutan sampah dari pasar. Menurut Sartini, hasil pemantauan satelit Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan TPA Pakusari masih menerapkan sistem open dumping atau pembuangan sampah terbuka tanpa pengolahan langsung. Nah, kondisi itu menjadi alasan pemerintah pusat mendorong pembatasan aktivitas pembuangan di TPA Pakusari. Ia menjelaskan bahwa produksi sampah di Pasar Tanjung ini tergolong sangat tinggi, mencapai sekitar 14 ton per harinya, baik sampah organik maupun non-organik. Nah, dalam kondisi normal, pengangkutan dilakukan hingga 4 truk per hari. Jika selama 1 hingga 2 hari tidak terangkut, maka penumpukan sampahnya sudah tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, Diskopumdag Jember mulai melakukan langkah penanganan dengan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau DPRKPLH. Dari koordinasi itu, Diskopumdag mendapat bantuan alat pencacah atau chopper untuk pengolahan sampah pasar. Sartini juga mengatakan alat tersebut digunakan untuk memilah sekaligus mengolah sampah organik dan anorganik. Meski demikian, petugas pasar masih memerlukan proses adaptasi karena pengoperasian alat untuk mengolah sampah masih menjadi hal yang baru. Dan saat ini, pengolahan sampah dari Pasar Tanjung ini sudah mulai berjalan. Sampah organik yang telah dicacah dan diolah diperbolehkan untuk digunakan sebagai lapisan penutup atau topping di area TPA Pakusari. Nah, rencana kedepannya pihaknya akan membuat fermentasi bahan organik dan limbah organik pasar yang bisa digunakan untuk pakan ternak dan pupuk yang prosesnya ini akan dibuat di lokasi pasar tersebut. Nah, kemarin banyak sekali ya Sobat K yang melaporkan dan membahas terkait dengan penumpukan sampah yang terjadi di TPA Pakusari. Karena memang setelah pembatasan tersebut per 1 Juni, ini kan masih dibatasi ya Sobat K untuk sampah-sampah tersebut tidak boleh masuk lagi ke TPA Pakusari karena sudah overload dan khawatir justru nanti akan terjadi wabah atau ambrol tiba-tiba. Karena sekarang emang kondisinya lagi benar-benar darurat banget Sobat K. Nah, karena hal itu numpuk banget sampahnya. Dan kemarin juga sempat dikonfirmasi juga ke Diskopumdag karena SE-nya turun secara tiba-tiba juga ya Sobat K, sehingga belum siap dan ada keterlambatan untuk mengangkut sampah-sampah tersebut. Tapi untuk seterusnya, untuk sampah yang ada di Pasar Tanjung nanti akan mulai diolah oleh Diskopumdag Jember Sobat K. Nantinya akan ada alat ya, yaitu alat cacah atau chopper yang nantinya akan digunakan untuk memilah sampah organik dan anorganik yang ada di Pasar Tanjung. Kemudian rencananya ke depan nanti juga akan dibuat fermentasi bahan organik dari limbah organik pasar yang bisa digunakan untuk pakan ternak dan pupuk. Sehingga prosesnya rencananya juga akan dibuat di lokasi pasar tersebut. Karena memang masih belum terbiasa ya Sobat K dengan alat chopper tersebut, sehingga perlu pembiasaan. Apalagi untuk petugas pasar yang emang masih belum tahu nih terkait dengan alat-alat chopper atau pencacah dari sampah tersebut, ini memang perlu belajar ya Sobat K. Tapi untuk kedepannya nanti akan rencananya seperti itu, sehingga sampah-sampah yang ada di Pasar Tanjung yang lumayan ya, lumayan banyak, setiap harinya bisa 14 ton nanti akan diolah sendiri di pasar tersebut dengan alat yang sudah disiapkan, dan nantinya akan dibuat berbagai cara. Salah satunya tadi untuk sampah atau limbah organik akan dibuat untuk pakan peternakan ataupun pupuk.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sampang masih cenderung terkendali. Namun satu komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan, yakni cabai rawit yang kini dijual hingga Rp70.000 per kilogram. Staf Bidang Perdagangan Diskopindag Sampang Imam Supriyadi membenarkan kondisi itu. Tidak hanya cabai rawit, cabai besar juga mulai mengalami penyesuaian harga. Meski begitu, untuk pasokan di pasar tradisional masih mencukupi dan distribusi belum mengalami hambatan.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Sebanyak 7 siswa di Kota Semarang dilaporkan mengundurkan diri dari program sekolah rakyat rintisan karena tidak mampu beradaptasi dengan disiplin ketat di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi bilang, kendala utama para siswa yang berasal dari jenjang SD dan SMA tersebut adalah merasa tidak betah karena seluruh aktivitas diasramakan penuh, mulai bangun tidur hingga malam hari. Guna mengantisipasi masalah serupa, pemerintah Kota Semarang akan melibatkan orang tua, pihak kelurahan, kecamatan, serta pekerja sosial masyarakat, agar proses penjaringan sejak awal dapat memastikan para calon siswa benar-benar siap dan berminat mengikuti sistem pendidikan asrama.
3: Kabar terakhir dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM, pegawai non-aparatur sipil negara yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, hingga pramu bakti tidak mendapatkan gaji ke-13. Meski bekerja di lingkungan instansi pemerintah, pegawai-pegawai tersebut hanya mendapatkan tunjangan hari raya. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno mengatakan, terkait satpam, pengemudi, petugas kebersihan, hingga pramu bakti tidak mendapatkan gaji ke-13, ia tidak mengetahui pasti alasannya. Namun ketentuan tersebut mengacu pada petunjuk teknis pembayaran gaji ke-13 dari pemerintah pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di malam hari ini ada beberapa sobat K juga yang bergabung di saluran WhatsApp K-Radio. Ada sobat Edi Indra yang melaporkan kondisi di daerah Mangli terang benderang. Terima kasih informasinya ya sobat Edi Indra yang selalu memberikan kabar terbarunya. Kemudian geser ada sobat Arif, ini juga melaporkan. Dari informasi Sobat Arif, tadi barusan lewat tepatnya depan STM, ternyata ada perbaikan gorong-gorong pas di tengah jalan. Jadi kalau ada armada yang besar seperti bus atau truk, ini sepertinya nggak cukup. Memang bisa dilewati kanan-kirinya, tapi kalau bus lewat kayaknya nggak bisa. Nah, untuk bongkarnya, ini kalau nggak salah informasinya kemarin ya, ini juga masih belum tahu proyek apa di daerah STM karena ada perbaikan gorong-gorong tepatnya di tengah-tengah jalan ya Sobat K, bisa untuk diantisipasi untuk mengurangi kecepatan. Kalau yang transportasinya agak berat atau besar gitu, truk atau bus, mungkin lebih baik untuk memutar karena emang nggak cukup ya Sobat K kalau kendaraan besar lewat ke sana. Terima kasih informasinya Sobat Arif di malam hari ini. Dan untuk kamu yang mau bergabung juga, berbagi kabarnya masih ditunggu ya sobat, kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.
2: K-Radio, hit music, hot news.
3: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
4: Eh, mau kemana?
3: Mau berangkat lah.
4: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
3: Iya, sorry ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat ke level 6.162,045 pada perdagangan Jumat. Indeks mengalami peningkatan 67,1 poin atau sebesar 1,1% pada penutupan perdagangan. Setelah selama 4 hari berturut-turut mengalami koreksi, akhirnya IHSG berhasil bangkit dalam perdagangan hari Jumat ini. Pergerakan IHSG sepanjang hari diwarnai oleh 449 saham menguat, 251 melemah, dan 118 saham stagnan. Dari sisi sektoral, performa indeks bergerak beragam dengan sektor barang dasar menjadi penopang utama penguatan IHSG hari ini dengan 6,74%. Dilanjutkan dengan sektor energi yang menguat 4,82%. Sektor siklikal 2,43%, sektor industri 1,82%, dan sektor infrastruktur 1,39%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah dan koreksi indeks harga saham gabungan atau IHSG bukan disebabkan pembentukan badan ekspor. Menurut Erlangga, pergerakan IHSG yang sempat terkoreksi merupakan hal yang wajar dalam dinamika pasar modal.
1: Sama lihat IHSG hari ini hijau. Sebetulnya IHSG itu kan kemarin ada indeks daripada emiten yang keluar dari lembaga rating. Nah, tentu koreksi itu suatu hal yang wajar, ada koreksi di market.
0: Pemirsa, Presiden China Xi Jinping dikabarkan akan mengunjungi Korea Utara paling cepat minggu depan. Ikuti ulasannya di program Prime Time News. K-K-K Radio. 102.9.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan atau DKPPP Kabupaten Jember mengintensifkan pedagang untuk pemeriksaan hewan kurban di sejumlah lapak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat, layak disembelih dan aman dikonsumsi masyarakat. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan atau DKPPP Kabupaten Jember mengintensifkan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah lapak pedagang. Langkah itu dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat, layak disembelih dan aman dikonsumsi masyarakat. Petugas DKPPP Jember Jumat pagi 22 Mei 2026 menyisir sejumlah lapak pedagang hewan kurban di Kecamatan Sumbersari. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kondisi fisik ternak, memastikan usia hewan sesuai syarat kurban hingga menelusuri asal ternak yang diperdagangkan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPPP Jember, Henry Kurniawan mengatakan, dalam sepekan terakhir DKPPP juga menggandeng organisasi profesi dokter hewan guna memperluas pengawasan di berbagai wilayah Kabupaten Jember. Dari hasil pemeriksaan sementara, mayoritas hewan kurban yang dijual di lapak-lapak jalanan dinyatakan sehat dan layak untuk disembelih pada Idul Adha mendatang. Pengawasan akan terus dilakukan hingga hari penyembelihan untuk memastikan kondisi ternak tetap terjaga.
2: Ini hasil pemeriksaan seminggu ini kita

0: ada yang sapi, ada yang ternak kambing sama domba. Semuanya memang sudah untuk penjaminan, untuk dalam rangka penjaminan apa kesehatan hewan kurban.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban, Ali Wafa, mengaku terus menjaga kualitas pakan dan kebersihan kandang agar ternak tetap sehat saat penjualan hingga hari penyembelihan. Meski hari raya kurban semakin dekat, sejumlah pedagang menyebut permintaan hewan kurban tahun ini belum mengalami peningkatan yang signifikan.
2: Pertama, jaga kesehatan, kedua, makanannya juga harus yang pilih. Well, sudah, kemarin jadi kerja, insya Allah sehat semua. Well, ya harus yang kemu. Cacat di syarat. Harga paling rendah 2.000, paling tinggi 4.000. Kayaknya agak menurun, apa mungkin kurang ya, masih 5 hari lagi.
1: Secara umum, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Jember tahun ini dipastikan surplus dan mencukupi kebutuhan masyarakat. DKPPP mencatat populasi sapi siap kurban mencapai 11.000 ekor, domba 22.000 ekor, dan kambing sekitar 8.000 ekor.
3: Cinta 不是光凭外表或感觉

0: Nadif Basalamah bergema sampai selamanya. Baru saja diputarkan ya Sobat K, udah hampir di jam 7:30 malam. Kita geser lagi Sobat ke informasi selanjutnya, tentunya terkait dengan keracunan massal MBG, yang dimana kasus keracunan massal menimpa siswa TK dan PAUD di Kecamatan Kaliwates dinilai telah mempermalukan Kabupaten Jember di tengah statusnya sebagai daerah percontohan nasional program makan bergizi gratis atau MBG. Dari Penjabat Sekretaris Daerah Jember, Ahmad Imam Fauzi juga menyayangkan hingga kini masih belum ada dapur SPPG yang dijatuhi sanksi suspend permanen meskipun insiden serupa berpotensi membahayakan keselamatan siswa. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Kasus keracunan massal yang menimpa siswa TK dan PAUD di Kecamatan Kaliwates dinilai telah mempermalukan Kabupaten Jember di tengah statusnya sebagai daerah percontohan nasional program makan bergizi gratis atau MBG. Pejabat Sekretaris Daerah Jember, Ahmad Imam Fauzi, menyayangkan hingga kini masih belum ada dapur SPPG yang dijatuhi sanksi suspend permanen meski insiden serupa berpotensi membahayakan keselamatan siswa. Ahmad Imam Fauzi yang juga Ketua Satgas MBG Jember mengaku kecewa dan prihatin karena insiden itu mencoreng nama pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, Jember selama ini menjadi salah satu daerah percontohan nasional program MBG, sehingga kasus keracunan massal menjadi perhatian serius. Ia juga menyoroti belum adanya kebijakan suspend permanen terhadap dapur SPPG yang terbukti lalai dalam menerapkan standar keamanan pangan. Padahal menurutnya, keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Saat ini, Satgas MBG masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan penelitian lapangan untuk memastikan penyebab keracunan. Hasil tersebut nantinya akan menjadi dasar rekomendasi sanksi kepada Badan Gizi Nasional. Meski kondisi seluruh korban dilaporkan telah membaik, pemerintah Kabupaten Jember menegaskan tidak akan mentoleransi kelalaian dalam pengolahan makanan bagi siswa penerima manfaat. Satgas MBG Jember berencana mengusulkan sanksi lebih tegas, termasuk kemungkinan suspend permanen bagi SPPG yang terbukti melanggar prosedur keamanan pangan. Langkah itu diharapkan menjadi evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program makan bergizi gratis di Jember kembali berjalan aman dan tidak lagi menimbulkan kasus serupa.
2: Tetapi kan malu dan paradoks ketika kepala BGN ke Jember, Jember akan dijadikan pilot project nasional, paradoksnya ada peristiwa dan tidak boleh terjadi lagi peristiwa semacam ini. Itu paradoks itu yang kita selesaikan hari ini. Maka di dalam teorinya harus ada satu atau dua beberapa yang didisiplinkan, maka biar tidak ada menular ke yang lainnya. Dan ini adalah pelaporan dari kanal Wadul Gusi salah satu.

0: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat Kay, di malam hari ini tentunya masih di Kay Perspektif bersama dengan Raffiana, walaupun di penghujung waktu kebersamaan kita ya. Tapi ada satu informasi, ini terkait dengan update haji Sobat Kay dari Menteri Haji ya, yang meninjau langsung Tenda Jemaah Indonesia dan memastikan kesiapan layanan jelang puncak Armusnah. Yaitu Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh RI yang meninjau langsung tenda-tenda Jemaah Indonesia di Arafah untuk memastikan kesiapan layanan menjelang puncak ibadah haji di Armusnah pada Kamis 21 Mei kemarin. Menurut rilis Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, bahwa Menhaj bersama rombongannya Amirul Haji melakukan pengecekan mulai dari konsumsi, sanitasi hingga fasilitas pendukung ramah lansia dan disabilitas. Dalam peninjauan itu pihaknya menemukan sejumlah koreksi terutama terkait dengan kapasitas tenda yang masih perlu penyesuaian. Salah satunya tenda yang seharusnya menampung 350 jemaah ini hanya tersedia 332 tempat, sehingga berpotensi untuk menimbulkan kekurangan ruang istirahat jika terjadi banyak titik. Sehingga pihaknya memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan nyaman saat puncak haji nanti. Oleh karena itu, semua temuan di hari itu akan segera ditindaklanjuti. Gus Irfan menegaskan supaya kejadian serupa tak terulang seperti pada tahun sebelumnya, yang di mana keterbatasan kapasitas tenda berdampak pada layanan jemaah. Gus Irfan kembali menegaskan seluruh pengaturan tenda, pembagian kloter hingga pergerakan jemaah sepenuhnya berada di bawah kendali PPIH. Dengan itu, KBIHU atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh diminta tidak lagi melakukan pengaturan secara mandiri di lapangan. Dalam sidak tersebut, Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umroh mengatakan bahwa pihaknya telah mencopot berbagai identitas KBHU dan spanduk tidak resmi di area tenda Arafah. Ia menegaskan seluruh jemaah berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa perlu adanya diskriminasi kelompok. Dhanil juga mengingatkan akan ada sanksi tegas bagi KBIHU yang terbukti melakukan penguasaan tenda demi kepentingan kelompok. Jadi kalau ditemukan pelanggaran tentu akan ditindak tegas. Selain itu, pengecekan juga akan dilakukan di Mina yang menjadi lokasi tinggal jemaah lebih lama nantinya. Tim PPIH diminta untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan seluruh kekurangan dalam beberapa hari ke depan.

Sobat K, terima kasih banyak yang sudah bergabung di 102,9. Tentunya masih banyak tadi kita akan bahas, kita telah membahas beberapa isu-isu terhangat. Dan tadi juga banyak Sobat K yang bergabung memberikan informasinya dan juga memberikan insight-insightnya. Terima kasih banyak ya Sobat. Tapi karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Besok hari Sabtu dan Minggu tentu saja K Free Day ya, kembali menyapa kamu di jam 12 siang sampai jam 8 malam. Tentu saja untuk kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya besok, kamu silahkan kirimkan ya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Raffiana pamit Sobat K, selamat malam, selamat beristirahat. Julia Michelle, Isus.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: working, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah,
0: baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

Yep. J Flow right here. Vidi. Drop your voice, come on.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: pergi, Impus.
1: Ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: 102.9 K Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Tanggal 23 Mei menjadi hari bersejarah bagi Indonesia karena pada tanggal inilah Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Yogyakarta pada tahun 1920. Sultan Hamengkubuwono IX dikenal sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta yang memiliki peran besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia mendukung penuh pemerintahan Soekarno, termasuk saat Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946 di tengah agresi militer Belanda. Tanya sebagai pemimpin kerajaan, Sultan Hamengkubuwono IX juga aktif di pemerintah nasional dan pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Ia juga berkontribusi dalam perkembangan olahraga nasional. Atas jasa dan pengabdiannya, Sultan Hamengkubuwono IX dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia. Sosoknya dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, bijaksana, dan memiliki semangat nasionalisme tinggi. Peringatan kelahirannya menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan dan pengabdian kepada bangsa.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: like this. Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Kamu yang

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Power geng, push!
4: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik, tambah es krim makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa nggak mau bayar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster,
3: menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak.
12: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman. Yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.